0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi. Artikel kita berjudul Tiga Penginjil tentang Satu Injil. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Di mana? Di Sungai Yordan. Akan tetapi Penginjil Lukas mungkin akan berkata, bukan aku yang bilang, aku tidak bilang begitu. Itu hanya sebuah contoh kecil tentang perbedaan antara kitab Injil yang satu dengan yang lain. Mengapa bisa berbeda? Sebutan Injil diambil dari kalimat pertama kitab Injil yang tertua. Bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Markus 1 ayat 1. Secara harfiah kata itu berarti kabar baik. Akan tetapi apa itu sebetulnya Injil? Jika Markus ditanya mungkin ia akan menjawab, aku menulis Injil. Yaitu cerita yang objektif tentang hidup Yesus beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi tulisanku ini juga merupakan kesaksian imanku yang subjektif mengenai apa artinya hidup Yesus itu untuk zamanku. Injil merupakan ragam sastra yang belum pernah ada sebelumnya. Perintis ragam sastra ini adalah Markus. Kita lihat unsur-unsur jawab tadi. Cerita yang objektif. Isi kitab Injil bukan khotbah, melainkan cerita yang melaporkan. Jadi bukan gagasan, melainkan laporan. Sifatnya historis objektif. Kesaksian imanku yang subjektif. Tapi laporan yang objektif itu disampaikan sebagai kesaksian iman si penulis, sehingga bersifat subjektif sesuai penghayatan si penulis tentang makna hidup dan karya Yesus bagi si penulis. Untuk zamanku, sama seperti semua penulis, penginjil menyampaikan tulisannya untuk pembaca pada zaman di mana ia hidup dan beberapa puluh tahun kemudian, bukan beberapa abad kemudian. Jadi bila tulisannya itu dibaca beberapa puluh abad kemudian, perlu diingat konteks zaman penulisannya. Terhadap pertanyaan di atas, mungkin Matius dan Markus akan menjawab serupa dengan Markus, yaitu mereka menulis cerita berunsur historis subjektif, namun juga berunsur penghayatan subjektif. Nah, oleh sebab itu, ketiga kitab Injil sedikit saling berbeda, sebab ketiga penulisnya tentu mempunyai penghayatan iman yang berbeda. Namun persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Ketiga kitab Injil pertama ini banyak sekali persamaannya sehingga disebut sinoptik. Sebetulnya secara harfiah kata Yunani sinopsis berarti ikhtisar atau ringkasan. Seperti sinopsis di sampul belakang sebuah buku. Namun sinopsis juga berarti pandangan bersama. Markus, Matius, dan Lukas disebut Injil sinoptik karena berpandangan sama, yaitu bergaris besar sejajar dan hampir sama. Mengapa hampir sama? Karena garis besar Injil Markus diambil alih oleh Matius dan Lukas. Akan tapi di pihak lain, Matius dan Lukas menambah banyak bahan yang atau mungkin tidak diketahui oleh Markus. Jadi, Markus dipakai sebagai sumber oleh Matius dan Lukas. Namun, baik Matius maupun Lukas mempunyai sumber tambahan masing-masing. Oleh sebab itu, ada cerita yang hanya terdapat dalam Matius, misalnya perumpamaan lalang di antara gandum, Matius pasal 13 ayat 24-30. Demikian juga ada cerita yang hanya terdapat di Lukas, misalnya cerita tentang Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Ketika Matius dan Markus menceritakan bahan yang sama, terjadi juga perbedaan versi yang mencolok. Contohnya adalah versi Lukas tentang pintu yang sesak, Lukas 13 ayat 23-30, sangat berbeda dari versi Matius, Matius 7 ayat 13-14. Di sisi lain, di lain pihak, ada pula bahan yang 99% sama antara Matius dan Lukas, namun tidak terdapat dalam Injil Markus. Misalnya ucapan Yesus mengenai selumbar di dalam mata.

0: Lihat Matius 7 ayat 3 sampai 5 dan Lukas 6 ayat 41 dan 42. Supaya penjelasan ini tidak menjadi rumit, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Matius dan Lukas lebih banyak sama dibandingkan dengan Markus. Matius dan Lukas menulis sekitar masing-masing 15 dan 25 tahun sesudah Markus. Jika kita membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, tampak bahwa Matius dan Lukas lebih berkaidah dalam gramatika Yunani. Sebab itu, kedua penulis ini mengambil alih banyak cerita dari Markus sambil meluruskan struktur kalimat Markus. Perlu diingat bahwa semua perkataan Yesus diucapkan dalam bahasa Aram. Padahal ketiga penulis ini mengarang dalam bahasa Yunani. Penerjemahan selalu berkemungkinan meleset. Barang siapa ingin mendalami Injil tentang Yesus, memang sebaiknya membaca sambil membandingkan ketiga kitab Injil pertama ini. Ada banyak persamaan sekaligus ada banyak juga mungkin kemiripan. Ketiganya saling melengkapi. Duduk perkara penyebab persamaan dan kemiripan itu dijelaskan oleh Baron Drewes dalam buku Satu Injil, Tiga Pekabar, Terjadinya dan Amat Injil-Injil Matius, Markus, dan Lukas. Akan tapi kembali ke persoalan pada awal bab ini, mengapa Lukas cenderung memperkecil cerita pembaptisan Yesus? Lukas hanya menulis sebuah anak kalimat saja, yaitu dan ketika Yesus juga dibaptis, Lukas 3:21. Bahkan kalimat itu ditempatkan sesudah laporan tentang pemenjaran Yohanes Pembaptis. Seolah-olah pembaptisan Yesus terjadi sesudah pemenjaran Yohanes Pembaptis, atau seolah-olah bukan Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Namun nama Sungai Yordan juga tidak tercantum dalam Injil Lukas. Mengapa Lukas berbuat ini? Kita tidak tahu. Tapi agaknya Lukas ingin mencegah fanatisme para pengikut Yohanes Pembaptis yang disebut murid-murid Yohanes. Lihat Matius 11 ayat 7. Ketika Lukas menulis Injilnya sekitar tahun 90-an di Suriah, mungkin ketika itu para pengikut Yohanes Pembaptis sedang populer. Mereka cenderung bersifat sektarian, artinya bahwa hanya menekankan satu sektor tertentu dari ajaran yang umum. Akibatnya, mereka pun cenderung menganggap Yohanes Pembaptis sebagai tokoh utama. Sudah tentu para penulis Injil tidak mendukung paham sektarian seperti itu. Injil bukanlah cerita tentang tokoh ini atau tokoh itu, melainkan tentang Yesus Kristus. Kalimat pertama dari Injil, kitab Injil yang pertama sudah menegaskan hal itu. Bunyinya adalah, inilah kabar baik tentang Yesus Kristus. Markus 1 ayat 1. Amin. Saya Pendeta Emeritus Robi Setiawan.
1: Hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kita kembali lagi bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Di edisi hari Selasa, pastinya bersama dengan Reni di sini akan menemani sahabat Iktus sampai pukul 9 nanti dengan pujian-pujian dan lagu-lagu yang bisa menambah semangat di pagi hari ini pastinya ya. Langsung aja juga buat sahabat Iktus yang mau gabung-gabung, mau kirim salam, mau request-request juga boleh banget. Ditunggu sama Reni sampai jam 9 ya pastinya ya. Langsung aja langsung di 08 1745 0596 ditunggu sampai pukul 9 ya sama Diktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan masih sama Reni di sini pastinya ya, sahabat Iqtus. Ngomongin makanan nih, apalagi mungkin juga banyak sahabat-sahabat Iqtus yang berpergian jauh atau mungkin wisata bersama keluarga, mumpung bisa gitu kalian. Nah, inilah Reni akan membagi nih beberapa tips. Kenapa kita harus membawa cemilan atau makanan kecil atau mungkin snack-snack seperti itu ya di saat kita berpergian jauh. Nah, kenapa sih? Kenapa kita harus bawa cemilan? Apakah itu tidak membuat mobil kotor? Iya sih, bikin mobil kotor, tapi kalau makannya pelan-pelan pasti tidak lah ya. Nah, kenapa nih tipsnya dan kenapa harus bawa cemilan? Nanti langsung Reni share sama-sama TikTok setelah kita mendengarkan beberapa pujian yang akan masuk ke ruang dengar sahabat Iqtus. Tetap stay tune di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi.

Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, Nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Sebelah sedikit nih sama sahabat Iktus mengenai apa sih, kenapa sih kita harus membawa cemilan di saat kita berpergian jauh gitu kan. Mungkin kayak ada orang yang merasa gak terbiasa gitu ya makan di jalan, apalagi kalau sedang menggunakan transportasi pribadi gitu ya, karena kan mungkin harus fokus menyetir, harus fokus melihat GPS dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada loh alasan-alasan yang mengharuskan kita untuk membawa cemilan atau paling tidak makanan kecil gitu ya untuk menemani kita di saat perjalanan panjang gitu. Nah, yang pertama adalah mengatasi rasa lapar di tengah perjalanan. Nah, saat kita berpergian jauh, mudik gitu ya, atau berwisata, banyak hal yang gak bisa diprediksi atau sesuai dengan keinginan kita. Apalagi di jalan gitu ya, yang mungkin gak bisa kita prediksi banget nih untuk macetnya, atau mungkin ada hal-hal kejadian apa gitu. Nah, termasuk untuk urusan perut lapar. Dan jika kita terus-menerus menunda rasa lapar untuk waktu yang lama, pastinya ya akan sangat langsung berpengaruh pada kesehatan kita ya. Dan sementara tidak bisa kita menemukan makanan di berbagai macam tempat. Maksudnya kayak kalau di tol gitu gimana ya kalau mau makan kalau gak dekat-dekat rest area gitu kan. Nah, jadi karena perjalanan jauh apalagi di musim liburan itu pasti seringkali diwarnai kemacetan yang panjang. Jadi kita harus membawa cemilan supaya kita tidak khawatir kelaparan saat terjebak macet atau sulit menemukan tempat makan nih sahabat Iktus. Jadi kita bisa dengan praktis menikmati kudapan dan juga bisa mengobati rasa lapar gitu. Jadi kita akan terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk mungkin terlalu lama menunda makan yang akhirnya nanti bisa masuk angin, bisa mah, dan penyakit-penyakit lainnya yang akan bermunculan kalau kita telat makan gitu. Nah, selain tadi menunda, selain bisa mengatasi rasa lapar di tengah kemacetan ataupun tidak bisa menemukan tempat makan, cemilan itu juga penting karena bisa menjaga energi dan konsentrasi nih sahabat Iktus. Nah, karena rasa lapar tuh bisa menyebabkan kita tuh gula darah kita berkurang gitu ya kalau lagi lapar gitu ya sahabat Iktus. Nah, dan itu berakibat pada penurunan energi, konsentrasi, dan bahkan mudah marah. Waduh, ini bahaya ya bagi yang emang dasarnya emosian atau sumbu pendek. Ini kayaknya kalau lapar semakin pendek banget gitu ya tuh sumbunya. Nah, cemilan sehat dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi pengemudi yang membutuhkan fokus penuh nih. Nah, ini mungkin buat yang lagi nyetir tuh gak boleh sampai kelaparan ya sahabat Iktus, karena kalau udah nyetir capek-capek harus fokus, konsentrasi, tapi abis itu gula darahnya turun karena lapar. Aduh, bahaya banget. Nah, cemilan yang mengandung karbohidrat kompleks dan protein dapat memberikan energi bertahap dan membantu mengurangi rasa lelah. Nah, ini nih. Jadi, kita harus memilih cemilan yang sehat dan juga kaya gizi. Jadi, gak cuma sekedar bisa mengenyangkan doang gitu ya. Tapi harus ada gizinya, harus ada vitaminnya, harus ada kadar-kadar protein dan juga karbohidrat yang kompleks gitu ya. Jadi gak hanya memberi rasa kenyang aja gitu. Contohnya kayak buah-buahan, mungkin roti gandum, atau mungkin bisa membawa telur rebus yang kaya protein dan gak gampang basi. Lebih praktis juga kan pastinya gitu. Nah, itu tadi ada beberapa dan masih ada beberapa lagi alasan nih kenapa kita harus membawa cemilan saat kita berpergian jauh nih sahabat Iktus. Nah, mungkin sahabat Iktus yang lagi berpergian jauh atau berwisata bisa banget buat sharing-sharing nih ya sama Reni nih ya. Gimana sih mungkin cemilan-cemilan favorit yang dibawa saat kita berpergian gitu. Nah, bisa langsung WA di 081745 0596. Ditunggu sampai jam 9 ya.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Morning blessing. Morning is wonderful blessing.

Morning Blessing. Morning is wonderful blessing ya. Dan tadi kita masih membahas mengenai alasan-alasan yang kenapa sih kita harus membawa cemilan saat kita berkendara jauh, berpergian jauh gitu ya sahabat Tiktos. Nah tadi udah ada dari yang bisa mengobati rasa lapar di tengah kondisi yang tidak menentu dan sulit mencari tempat makan, lalu juga bisa menjaga energi dan konsentrasi. Nah yang ketiga nih, ada penawar rasa bosan akibat terlalu lama di kendaraan. Nah jadi mungkin ada nih yang mudik dari Jakarta ke Surabaya, atau mungkin mau road trip ya, mumpung liburnya panjang dari Jakarta ke Bali, dari Semarang ke Bali juga bisa. Nah mengunyah cemilan ini bisa menjadi pengalih perhatian yang menyenangkan dan membantu mengurangi rasa bosan. Apalagi mungkin buat sahabat Tiktos yang mungkin membawa family, membawa anak kecil gitu. Nah cemilan itu salah satu kunci ya, supaya anak gak tantrum, gak bosan di jalan dan gak merengek-rengek seperti itu ya. Terlebih buat yang menempuh perjalanan jarak jauh dan juga terjebak macet. Nah perjalanan yang membosankan dan monoton itu bisa membuat mungkin, balik lagi, bisa membuat emosi, bosan dan bikin gak nyaman gitu ya. Nah bisa mengatasinya dengan cemilan ini. Apalagi kalau yang dikonsumsi adalah cemilan yang menjadi favorit ya. Nah tapi jangan lupa untuk tetap selalu mencari cemilan yang sehat dan sesuai dengan kesehatan kita gitu ya sahabat Tiktos. Selain itu juga membawa cemilan itu bisa menghemat pengeluaran. Nah ini memang salah satu yang paling penting dan paling menyenangkan juga ya dari membawa cemilan sendiri gitu ya, yaitu kita jadi lebih terkontrol karena nggak mudah lapar, jadi nggak lapar mata juga buat lihat jajanan kanan kiri gitu ya sahabat Tiktos, karena sudah membawa cemilan sendiri. Dan dengan membawa bekal cemilan saat kita berpergian itu bisa membuat kita lebih hemat, terus juga pengeluaran jadi lebih terkontrol dan juga pastinya lebih sehat juga ya. Apalagi biasanya nih ya, kalau lagi musim-musim liburan panjang kayak gini nih, harga makanan dan minuman tuh kayak kadang bisa agak di aping-aping gitu ya. Yang biasanya harganya 5.000 bisa jadi 10.000, yang 10.000 bisa jadi 20.000 kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk menghindarkan kita dari up-upingan harga-harga yang agak enggak masuk akal ini, yang di luar nurul ini, jadi lebih baik kita membawa cemilan sendiri gitu ya sahabat Tiktos. Nah dan juga pastinya kalau keuangan lebih terkontrol bisa buat yang lainnya, dan juga pengeluaran-pengeluaran enggak penting atau yang tadinya memang tidak disiapkan tuh jadi enggak perlu dikeluarkan gitu. Nah selain itu ada juga, dengan membawa cemilan tuh kita bisa memprioritaskan kesehatan kita. Nah, sahabat Tiktos mungkin berpikir bahwa masa cemilan bisa bikin sehat sih? Nah, bisa dong kalau kita membawa cemilannya memang cemilan sehat dari rumah yang memang sesuai dengan mungkin diet kita, sesuai dengan meal plan kita gitu. Mungkin cemilannya kacang-kacangan, buah-buahan, biskuit gandum, atau tadi telur rebus, atau mungkin cemilan-cemilan sehat lain yang mungkin bisa membuat kita tetap kenyang walaupun dengan makanan yang mudah dikonsumsi gitu ya. Mungkin bukan, maksudnya bukan makanan besar gitu ya. Jadi buat kita yang, apalagi buat sahabat itu yang mungkin punya alergi makanan atau menjalani diet khusus nih ya, benar kan? Jadi membawa cemilan yang sesuai dengan memang menjadi kebiasaan makan kita gitu, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masa kita mau liburan panjang, mau berpergian bersama keluarga, aduh malah sakit nih karena sakit perut, malah jadi gak asik karena kita jadi kayak keracunan makanan. Aduh jangan sampai itu ya, jangan sampai gitu. Nah yang jelas ini tadi ada beberapa yang udah Reni share, ini itu memang ternyata memang penting banget ya buat kita membawa cemilan di saat kita berpergian gitu. Apalagi pas mungkin perjalanannya panjang dan memang terlihat ribet dan kelihatannya alah bisa lah beli cemilan di jalan gitu, tapi ternyata hal sekecil ini tuh jangan sampai diabaikan gitu ya sahabat itu. Sekarang lebih baik kita sedikit ribet dengan menyiapkan cemilan bergizi di rumah untuk perjalanan jauh
agar kita sewaktu-waktu membutuhkan cemilan dengan gampang langsung kita bisa menikmatinya gitu. Jadi nggak perlu cari-cari, nggak perlu asal cari juga, nggak perlu asal kenyang juga. Jadi bisa langsung membawa atau memakan bekal cemilan yang sudah kita siapkan dari rumah sebelumnya gitu. Nah, ternyata kelihatannya hal yang sepele dan juga mudah gitu ya, tapi penting banget nih buat membawa cemilan di saat kita sedang berpergian jauh ya sahabat Titus ya. Ini bukan karena Reni doyan makan ya jadi share begini, tapi memang ternyata kepentingan cemilan ini bisa juga berakibat baik buat kesehatan kita gitu. Nah, mungkin buat sahabat Titus yang masih berjalanan, masih di jalan, bisa langsung juga sharing-sharing sama kita ya di WA di 081 745.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Terus masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan gak terasa nih udah waktu sudah menunjukkan di pukul 9 kurang sedikit yang pastinya sudah di penghujung acara ya. Dan terima kasih buat semua sahabat Iktus yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan Reni di sini dari jam 7:30 tadi sampai jam 9 ini. Terima kasih ya semuanya, dan tetap stay tune ya di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 pagi hanya di The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, dan ketemu lagi sama Reni di Morning Blessing Selasa depan ya. Oke, see you. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan berkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Wow, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi pagi hari yang cerah. Wow, cerah dan panas ya. Ya, kita syukur saja untuk hari yang baru ini ya. Ya, kiranya sahabat-sahabat semuanya dilindungi dalam segala aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya. Meski di rumah, tetap di dalam perlindungan Tuhan ya. Baik, sama sekalian Inspiration of Education dalam ruang psikologi untuk edisi hari ini. Hari Selasa 12 Mei 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
5: Ya, baik sahabat sekalian, sudah hadir di studio pagi hari ini bersama Pendeta Diana Cistiawan. Selamat pagi, Ibu.
6: Semangat pagi, Eri dan sahabat-sahabat itu dimanapun sahabat sedang ya. Beraktivitas ya.
5: Betul.
6: Puji Tuhan, hari ini cuaca cerah ya. Di sini ya.
5: Ya, kita juga sudah siap tentunya sahabat semuanya ya untuk menyimak kembali. Membantu menjadi individu yang berpengaruh. Kita sudah sampai tahap-tahap
6: yang berdampak ya. Jadi mulai kapan kita membentuk anak itu? Nah, kita review sebentar ya, Ria. Ya,
5: oke, silakan, Ibu.
6: Jadi pemimpin itu dibentuk, bukan dilahirkan, ya. Memang ada bakat-bakat genetiknya dari papa mamanya, dari kakek neneknya, tetapi pemimpin itu tuh dibentuk. Kalau cuma lahir aja dengan bakat genetik gak dibentuk, gak akan jadi pemimpin ya. Nah, setiap anak itu memiliki beberapa potensi kepemimpinan ya. Nah, jadi beda-beda, ada yang bisa mimpin kelompok besar, kelompok kecil, ada yang mimpinnya bagus di bidang olahraga, ya di bidangnya dia ya. Jadi anak-anak itu akan mempelajari kepemimpinan dengan lebih baik kalau melibatkan diri dalam sebuah komunitas. Jadi mulai kecil kita udah cari nih komunitas yang tepat nih buat anak-anak kita ya. Bila perlu kita buka rumah kita ya, Ria.
5: Iya.
6: Untuk anak-anak bisa ngumpul, bisa main bersama gitu. Dan kita ingat juga pengembangan kepemimpinan itu adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa yang langsung jadi gitu ya. Oh, saya ikutkan lomba nih. Nah, pasti dia akan jadi pemimpin. Tapi proses menuju lombanya itu bukan lombanya itu sendiri ya. Prosesnya. Tapi proses menuju lomba itu dia latihan, dia bekerja sama dalam sebuah tim begitu. Nah, dalam dunia modern ini setiap anak harus mempelajari keterampilan-keterampilan kepemimpinan. Sebab kalau hanya bisanya keterampilan yang atau kemampuan yang akhirnya bisa digantikan dengan AI, maka dia akan tergeser ya.
5: Iya.
6: Gak punya pekerjaan nantinya. Ya. Jadi anak-anak itu membutuhkan seorang coach ya, seorang pelatih yang dapat membantu mereka untuk tumbuh, menjalani tahap-tahap alamiah yang harus mereka lalui sebelum menjadi pemimpin. Jadi apa aja tuh ya tahap-tahap kepemimpinannya, perkembangan jiwanya. Jadi dua minggu lalu kita udah belajar tahap satu tuh, fondasi kepemimpinan. Jadi di fase-fase awal masa kanak-kanak ini, sebagian besar pertumbuhan mereka tuh berhubungan dengan hal-hal yang bersifat genetis serta lingkungan tempat mereka tinggal ya. Dan sedikit sekali masih belum bisa berhubungan dengan pilihan-pilihan mandiri mereka. Nah, itu 5 tahun pertama dalam kehidupan anak kita tuh adalah masa-masa yang sangat penting ya. Bahkan seorang ahli perkembangan jiwa anak itu berkata 0 sampai 7 tahun itu 85% kepribadian anak tuh terbentuk begitu. Jadi kestabilan kepribadian mereka itu terbentuk pada masa-masa ini. Jadi kita penting juga ya untuk tidak overprotecting lah kepada anak kita. Dia nggak boleh jatuh, nggak boleh nggak boleh kena luka. Aduh, dilindungi kayak porselin mahal gitu. Nanti malah daya juangnya nggak ada. Sedikit kena tantangan udah langsung nangis, langsung rasanya dunia runtuh begitu ya. Jadi poin-poin penting apa sih yang kita perlu pelajari dalam tahap satu ini? Nah, ini ada poin kepribadian ya, di mana kita mulai membentuk watak mereka, karakter mereka, pilihan mereka, bakat-bakatnya udah mulai kelihatan. Dan kecenderungan anak kita tuh sedang berkembang ya. Jadi hal-hal tersebut tuh akan berdampak sangat besar terhadap gaya kepemimpinan mereka. Apakah mereka ini dari kecil kita udah lihat enggak mau ngantri. Maunya ngerebut. Mungkin dia anak mahal yang udah biasa mendapatkan apa aja yang dia butuhkan gitu ya. Kalau enggak dapat dia ngambek atau dia main keras dan lain sebagainya. Itu penting sekali kita bentuk sejak kecil ya. Nah, berikutnya adalah kesehatan emosional. Jadi semua kita tahu ya, masa-masa anak kita kecil itu aduh tantrumnya, ngamuknya. Nah, gimana kita mematahkan itu dan membentuk mereka? Jadi boleh nangis gak? Boleh kok. Jadi orang tua akan bilang, udah, jangan nangis. Kita bilang aja, boleh nangis. Boleh marah gak? Boleh marah. Tapi gak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Sebab kalau misalnya dia lagi marah nih, oh dia bentur-benturin kepalanya ke tembok. Nah, kita bilang, marah boleh, tapi gak boleh membentur-benturkan kepala ke tembok. Ya. Nah, kalau dia masih tetap begitu, biasanya anak kan dia mau nguji orang tuanya ya. Aku mau tetap benturin kepalaku ke tembok. Nah, anak itu pandai sekali membaca raut wajah orang tua. Begitu orang tuanya panik, aduh ini ngebentur-bentur tembok ya. Kita bilang, nah apalagi terus dia nendang-nendang, terus dia guling-guling. Nah, kita bilang ya, nah mama mau tolongin, adek boleh marah kok, boleh. Tapi kalau kepalanya dibenturin ke tembok begitu kan sakit ya. Sakit. Nanti bisa benjol gitu. Lalu kita bisa cari cara ya. Misalnya ya tempat kursi time out-nya dia itu belakangnya mungkin kita kasih bantalan atau apa begitu ya. Atau kita lindungi dengan cara kita kasih ini Yupilu apa
5: bantal leher
6: itu leher, ya. Ya bantal leher kita ikatkan di lehernya sehingga kepalanya nggak akan sampai kena ke tembok. Terus kita bilang mau marah boleh marah gitu ya. Jadi jangan kita bilang tapi kalau udah ngamuk terus ngomongnya jadi nggak karuan. Nah itu kita perlu kasih konsekuensi yang lain ya. Tapi kalau lagi mendisiplin anak kita jangan tinggal. Sebab bisa aja dia saking nangisnya saking kuatnya nyesek gitu loh.
5: Iya.
6: Ya kita juga kadang-kadang kalau nangisnya sampai
5: mesek
6: sampai keras sekali itu kan kita merasa napas kita jadi terganggu ya. Nah, ini kesehatan emosional ini sangat menentukan sebagian besar dari kekuatan emosional yang kelak akan dimiliki anak ketika mereka sudah jadi dewasa, sudah jadi pemimpin gitu ya. Jadi kemampuan mereka itu akan menentukan sejauh mana mereka bisa melangkah. Tapi stabilitas yang akan menentukan seberapa lama mereka akan tetap berada di sana. Dan kita bisa lihat ya, ada orang yang pandai sekali. Waktu sekolah, dari sekolah dia udah juara. Tapi kemampuan mengelola emosinya itu kurang sekali. Jadi apa dikit-dikit masih ngamuk, masih ngomong kasar gitu ya. Masih ngambek, orang dewasa juga masih ngambek ya. Lalu apalagi sikap mental. Jadi kepemimpinan itu bukan masalah tentang kedudukan, tentang status, tapi lebih pada karakter ya. Watak kita, mental kita tuh di mana? Jadi di masa-masa ini seorang anak akan mulai menunjukkan kecenderungannya pada sebuah sikap mental. Nah, sikap mental ini akan semakin sulit diubah seiring dengan semakin dewasanya mereka. Ya, jadi jangan kita bilang anak saya memang keras kok. Jadi kalau nggak diturutin tuh dia malah ngamuk loh. Nanti dia akan berkembang ke dewasa tuh. Dia akan pakai cara kekerasan juga untuk mendapatkan apa yang dia mau ya. Lalu anak-anak kita tuh perlu belajar tentang hubungan yang sehat. Nah, gimana perilaku sosial anak kita itu juga akan ditentukan pada masa-masa awal ini. Jadi mereka akan belajar untuk berinteraksi, bernegosiasi, berbagi, bermain. Itu sebagai bagian dari sebuah tim dengan teman-temannya ya. Apalagi kalau anak kita tuh anak tunggal. Terus anak mahal, maksudnya udah lama mereka Tuhan kasih akhirnya jadi anak mahal atau perempuan laki ya anak mahal atau waktu hamil itu mamanya sakit-sakitan lemah badannya, susah lah dapat anak ini, susah gitu ya, akhirnya jadi anak mahal. Nah, anak mahal, anak yang dimanja, itu bahasa Inggrisnya spoil. Spoil itu untuk makanan kan makanan yang udah basi, yang udah busuk gitu ya. Nah, justru kalau kita memanjakan anak, kita bukannya sayang sama anak, tapi kita malah merusak mereka, ya masa depan mereka. Nah, sekarang kita sampai ke tahap 2 nih ya. Tahap 2 itu pembentukan kepemimpinan. Jadi dalam tahap ini anak kita tuh sudah cukup besar untuk mampu bekerja sama nih ya, bisa cooperation ya. Cooperation dengan orang tuanya seiring dengan perkembangannya. Jadi tahap ini dimulainya di usia berapa? Nah, usia yang berbeda-beda. Tapi kita akan mengetahuinya ketika kita melihatnya langsung. Jadi anak-anak kita tuh akan mulai menunjukkan pertimbangan ketika mereka mengambil keputusan dan mulai mencoba bertanggung jawab serta mulai menyadari konsekuensinya. Setiap tindakan, setiap pilihan, setiap keputusan tuh ada konsekuensinya. Cucu saya kalau pas lagi tantrum begitu, dia ngamuk gitu ya. Jadi maminya akan bilang, kita udah mau turun nih. Kalau kamu tetap ngamuk begini, kita nggak bisa turun. Nanti mengganggu banyak orang di bawah juga ya. Udah, kamu masih mau nangis. Terus anak masih bisa jawab lucu sekali. Iya, gitu ya. Belum selesai nangisnya, belum, gitu ya. Ya udah, nangis dulu aja di mobil. Tapi kita nggak turun. Berarti Nanti kalau gak turun, waktu mainnya kamu berkurang. Kita tetap akan pulang jam
5: sekian,
6: jam 8 misalnya. Dia kan sudah mulai bisa baca angka ya. Nih jam 8 nih, atau papi dedinya nunjukin jam di tangannya. Nih, kalau kamu nangis nih, mau nangis lama-lama di mobil boleh. Tapi akhirnya konsekuensinya adalah mainnya, mainannya misalnya tadinya bisa 5 mainan jadi 4 atau 3 gitu. Gimana? Akhirnya nangisnya bentaran aja, terus turun.
5: Jadi bisa jadi mengelola.
6: Tahu, iya, tahu ada konsekuensinya. Jadi kalau dia mau tantrum terus, ya tentu juga gak ditinggal di mobil sendirian ya. Akan tetap dijaga, tapi ya sudah, mereka harus belajar menerima ada konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Jadi kita harus menetapkan prioritas karakter dan disiplin diri bagi mereka. Bahkan meskipun anak kita tuh tumbuh sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, kita tuh tetap harus mempertahankan fokus kita pada pertumbuhan jiwanya. Ya, jadi kedewasaan yang sehat selalu muncul dalam urutan berikut. Menjadi pribadi apa, lalu bertindak seperti apa gitu ya. Dan kemudian memiliki apa, memiliki kemampuan apa. Jadi anak-anak biasanya ingin melakukannya secara terbalik. Mereka ingin memiliki dulu, mereka ingin bertindak dulu, dan kemudian baru ingin menjadi anak yang misalnya bisa ngantri, bisa mengerti perasaan anak lain begitu ya. Mereka balik itu, pokoknya saya memiliki dulu apa yang saya mau. Jadi kenapa? Karena usaha mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu bagi mereka kurang menarik ya. Jadi di dalam proses itu kan tidak terlalu banyak ada pujian, ada imbalan gitu ya. Nah ini akan menolong kita untuk mempertimbangkan sekali lagi seriusnya pendidikan karakter dan disiplin itu ya. Jadi godaan terbesar yang kita alami itu dalam masalah disiplin adalah mengambil sebuah jalan pintas. Kita udah capek dengerin dia nangis gitu ya. Dia minta es krim, ya udahlah. Diam-diam nanti mama beliin es krimnya. Itu jalan pintas ya. Jadi kita biasanya akan tergoda untuk melewatkan pengembangan kemampuan-kemampuan karakter yang bersifat pribadi dan langsung melompat ke dalam skill-skill lahiriah ya. Jadi hal-hal yang jelas-jelas akan lebih cepat mendatangkan hadiah atau pujian gitu. Ketika kita memilih untuk ngalah sama menuruti, godaan ini
5: gitu ya,
6: maka akan ada ongkos yang mahal sekali yang harus kita bayar ya. Dan itu kalau karakter sudah terbentuk seperti itu, aduh mau ngubahnya itu sulitnya luar biasa.
5: Kan sudah tertanam.
6: Iya benar. Jadi ini ada ceritanya nih ya, ilustrasi yang kisah nyata katanya ya. Ada orang kaya nih, terus dia ketemu dengan seorang kontraktor yang dan orang kaya itu lalu meminta sang kontraktor untuk membangunkan sebuah rumah untuknya. Terus sang kontraktor ini diberi uang sebesar sejumlah besar uang tertentu gitu ya. Terus diberikan juga blueprintnya. Jadi lalu si orang kaya tuh berkata, saya yakin Anda bisa membangun rumah ini dengan harga yang lebih murah. Tapi saya sengaja memberikan uang yang lebih banyak supaya Anda bisa bekerja dengan lebih baik ya. Nah ketika Anda sudah selesai membangun rumah ini, saya ingin Anda menyimpan semua sisa uangnya gitu ya. Terus sang kontraktornya senyum-senyum, dia dalam hati dia sadar bahwa dia bisa aja bangun rumah tersebut dengan hanya menghabiskan biaya setengahnya
5: dari yang orang kaya dikasih tadi ya.
6: Gitu ya. Terus dia melakukannya. Dia mendirikan tonggak-tonggak penopang, terus dengan penopang tembok gitu ya. Lalu tapi dia sengaja kurangin kualitasnya. Misalnya jaraknya harusnya berapa, sudah harus ada tonggak penopang, dia kurangi, apa dia jauhkan gitu ya, lebih jauh dari biasanya. Terus misalnya papan itu harus membutuhkan 5 paku, dia pakai cuma 2 gitu ya. Nah, terus dia mengecat setiap temboknya dengan hanya satu lapisan cat saja misalnya. Terus dia menyelesaikan rumah tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Nah, terus ketika sang kontraktor itu kembali menemui orang kaya itu, masih banyak nih uang yang tersisa di dalam sakunya. Terus dia serahkan kunci rumah itu. "Pak, ini rumahnya udah jadi, saya udah selesai. Ini kunci rumahnya ya, Pak." Terus si orang kaya itu lalu tersenyum dan balik berkata, "Oh maaf, saya tuh lupa bilang sama Anda bahwa rumah itu adalah milik Anda." Iya. Nah, jadi ini adalah gambaran umum dari sifat manusia ya. Sang kontraktor itu mengira dia berhasil menipu si orang kaya ini. Padahal sesungguhnya dia sedang menipu siapa? Menipu dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus terlebih dahulu memimpin diri kita sendiri. Nah, berapa banyak tokoh pemimpin yang sudah kita lihat selama ini ya,
5: puluhan tahun,
6: yang memilih jalan pintas dalam menjalankan organisasi yang mereka pimpin. Mereka terburu-buru melangkah ke depan. Mereka lebih apa ya, mendahulukan produknya sebelum terlebih dahulu membentuk karakternya. Jadi bakat yang mereka miliki jauh lebih besar dari kepribadian diri mereka sendiri, dan hasilnya mereka gagal secara moral, secara finansial, secara emosional. Kenapa? Karena mereka mengabaikan tahap karakter dan disiplin diri ini. Ya. Jadi orang tua yang gagal memupuk perkembangan karakter dalam diri anak-anak mereka sesungguhnya mengirimkan sinyal yang salah pada anak-anaknya. Nah, ada juga nih contoh ya, kisah nyata. Ada seorang bocah Yahudi yang tumbuh pada abad 19 gitu ya. Nah, papanya itu adalah seorang pengikut Yahudi versi KTP ya. Jadi yang hanya akan menjalankan upacara keyakinannya itu kalau hal itu dapat menguntungkan dia secara finansial. Nah, ketika keluarga ini pindah, nah, kota yang mereka tuju itu begitu kecil sehingga bahkan tidak memiliki sebuah sinagog. Sinagog itu rumah ibadah orang Yahudi ya. Jadi sang ayah kemudian memutuskan untuk ya udahlah pindah agama aja dan bergabung dengan kelompok lain ya. Dimana dia bisa membangun jaringan baru bersama klien-kliennya yang baru. Jadi si papa ini gak begitu memperhatikan lah ajaran agama gitu ya. Ya udahlah, kan bukan salah saya. Di sini kan enggak ada sinagog gitu. Harusnya dia menjalankan fungsinya walaupun enggak ada sinagog, dia kan sebagai imam dalam keluarga. Dia harusnya mendidik anak-anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan begitu ya, yang hormat kepada Tuhan. Jadi sang anak tumbuh besar dan menjadi seorang pemuda, dan dia tidak pernah lupa pada kemunafikan ayahnya. Terus dia juga mulai menganggap dunia spiritual tuh hanya sekedar sebuah tongkat penyangga untuk bisnisnya. Untuk kita ke gereja ngapain? Oh, biar ketemu sama
5: pendeta,
6: rekan bisnis. Biar ketemu, biar punya teman yang yang sama-sama tingkat sosialnya gitu ya. Jadi anak kecil ini tumbuh menjadi seorang pemuda dan dia beranggapan uanglah yang mengatur dunia, uanglah yang mengatur segala-galanya. Akhirnya anak kecil itu yang jadi orang dewasa itu namanya siapa? Karl Marx. Nah, itu teori-teori komunis yang dia cetuskan sudah membelenggu kebebasan individu-individu yang berjiwa merdeka selama kurang lebih 100 tahun. Bayangkan, ini karena kelalaian atau karena karakter seorang ayah yang gak benar. Menghasilkan anak yang memang cerdas. Pinter dagangnya, bisnisnya cerdas, bagus sekali, dan tapi yang ada di otaknya adalah uang. Ya, akhirnya dia membentuk teori-teori komunis gitu. Padahal dia orang Yahudi yang harusnya kalau kita belajar ya pendidikan anak bagi keluarga-keluarga Yahudi itu begitu ketat sebetulnya. Nah, tapi ini ada ayah yang lalai ya. Jadi anaknya fatherless, punya ayah tapi gak membimbing ya. Sama aja dengan gak punya ayah gitu ya.
5: Semua ya.
6: Iya benar.
5: Oke. Ya, Ibu, kita akan jeda dulu ya.
6: Nanti kita
5: akan masuk ke poin penting dalam tahap-tahap yang kedua ya. Baik, sahabat sekalian, kita bisa simak terus ya sampai pukul 10 nanti.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Baik, kembali lagi di Ruang Psikologi untuk hari ini masih bersama Pendeta Diana Cistiawan. Ibu, sekarang kita melanjutkan lagi dengan poin-poin penting ya di tahap 2.
1: Poin penting dalam tahap 2 dalam pembentukan kepemimpinan ini apa aja? Yang pertama tentu disiplin diri ya. Jadi dalam tahap ini anak-anak kita tuh harus diajari untuk melakukan hal yang benar. Bahkan di saat mereka tidak menyukainya. Ya, bangun pagi mau sekolah nih ya. Mereka harus memilih untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan bukannya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ya, kalau yang ingin ya udah enggak mau bangun gitu kan. Tapi ini harus. Lalu identitas. Kepemimpinan yang baik selalu muncul dari sebuah identitas yang solid. Ya, seorang calon pemimpin tuh harus memiliki kepribadian yang sehat dan mau menerima diri mereka tuh apa adanya. Jangan pernah orang tuanya bilang begini, punya anak kayak kamu mah payah dah. Ya, lebih baik punya anak seperti anak tetangga itu loh. Ya, anaknya kalau mau jawab dia akan bilang, kenapa mama gak menikah sama om sebelah aja. Ada anak yang berani bilang gitu ya. Terus nilai-nilainya apa? Jadi tahap ini adalah tahap dimana anak-anak harus memegang teguh nilai-nilai dan keyakinan utamanya. Jadi nilai-nilai tersebut kelak akan menjadi kompas moral yang mendasari setiap keputusan yang mereka buat. Jadi kalau dari kecil kita sudah ajarkan jujur, ya kita perlu jujur dan kita perlu sekali untuk mempertahankan kejujuran ini. Nah, kepemimpinan yang baik itu akan selalu didasarkan pada nilai-nilai apa yang mereka dapatkan pada waktu mereka kecil, ya. Lalu apa? Kita ajarkan mereka bagaimana bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawaban. Jadi anak kita tuh harus belajar bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi mereka harus mampu memahami mana yang baik, mana yang buruk. Juga mampu mengenali konsekuensi dari sebuah keputusan yang buruk. Gitu. Ya. Keputusan kamu apa? Misalnya, aku maunya tinggal di rumah. Udah gak mau ikut pergi. Gitu ya. Tapi kita harus bilang dulu, papa mama akan pergi akan sekian jam. Jarumnya sampai segini. Nah, kamu mau di rumah sama emak. Itu misalnya ya, sama emaknya. Kamu mau ngapain selama sekian jam itu? Anak kan belum bisa mengira ya, pokoknya lagi malas gak mau ikut pergi. Nah, tapi perginya lama nih. Walaupun perginya ada yang anak kecil gak suka tempatnya, tapi juga nanti akan pergi ke misalnya ke tempat
0: yang sesuai dengan
1: ke tempat main gitu ya. Tapi ini urusannya karena misalnya dari BSD ke Jakarta harus ini harus urusan papa selesai dulu baru papa ajak kamu ke mall. Kamu mau tetap di rumah nih gitu ya. Dia mulai mikir kan, ih lama juga ya. Kalau sebentar mungkin dia masih bisa asik dengan mainannya, tapi adiknya ikut di rumah cuman dia sama emaknya gitu misalnya ya. Ya udahlah ikutlah gitu ya. Ya udah ikut. Jadi mereka tuh punya konsekuensi dari setiap pilihan mereka dan mereka harus bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan yang mereka sudah lakukan gitu. Jadi bagaimana sekarang peran kita? Nah, hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak kita pada tahap kedua ini adalah memberikan hadiah atau imbalan terhadap karakter baik yang mereka perlihatkan. Jangan pada waktu mereka salah aja baru ditegur ya. Jadi hadiah dan imbalan itu gak selalu berupa materi loh. Misalnya kita bilang gini, mama bangga sekali loh, kamu sudah menepati janji kamu. Minggu lalu kan kamu janji kalau kamu marah kamu akan peluk diri kamu sendiri dan kamu akan bilang sabarlah hatiku gitu ya. Hari ini kamu udah maunya marah tapi kamu berhasil loh kontrol gitu ya. Kontrol diri kamu sendiri dengan cara tarik napas, kamu peluk diri kamu sendiri pakai dua tanganmu. Terus akhirnya kamu gak jadi tantrum, gak jadi ngamuk ya. Ah, itu membuat mama bangga sekali. Minggu depan tuh pasti kamu juga akan menjadi lebih baik lagi. Jadi, nah, anak-anak tuh memang akan tergoda untuk mengambil jalan pintas dan melakukan hal-hal yang mendatangkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Tapi ingatlah, mereka tuh cenderung melakukan hal-hal yang akan mendatangkan imbalan. Jadi berikan hadiah terhadap sikap disiplin pribadi mereka, keputusan baik yang mereka buat, rasa bertanggung jawab, serta komitmen mereka. Ya, jadi gak cuman nanti ya kalau dapat ulangannya dapat 100 ya. Mama kasih nih es krim nih gitu ya. Enggak. Misalnya anak kecil itu dia udah berhasil ngelap meja, itu ngelap kursi kecilnya dia, atau ngelap mainannya, atau ngembalikan mainannya. Kita kasih hadiah berupa pujian, gitu ya. Wah, kamu tuh bisa ngembaliin mainan-mainan kamu ke kotak mainannya lagi, ya. Jadi rumah jadi rapi deh. Mama nggak jatuh lagi deh kena kesandung mainan kamu yang berantakan yeah, di lantai, ya. Jadi seperti itu misalnya. Jadi pertimbangkan kembali analogi tentang pembangunan rumah yang orang kaya dan kontraktor itu gitu ya. Anak-anak kita harus belajar membangun infrastruktur rumah sebelum mereka mengecat dan menghiasinya. Jadi tahap ini itu melibatkan kerangka internal. Pasaknya ukuran berapa, pakunya ukuran berapa, pipanya harus yang bagaimana, tiang penyangganya itu akan mempertahankan struktur rumah tetap berdiri tegak ketika diterjang badai ya. Kita memang tidak bisa melihat tonggak dan paku tersebut, tapi kita tahu bahwa mereka itu sangat berguna ketika badai datang menerpa. Jadi elemen yang mempersatukan bangunan rumah bukanlah hiasan, bukanlah cat rumah yang indah gitu ya. Meskipun keduanya tuh adalah bagian yang paling jelas terlihat. Jadi jangan biarkan anak-anak kita tuh tertipu.
0: Betul.
1: Seperti cat, bakat mereka tuh memang akan sangat terlihat dan penting ya. Tapi tanpa karakter mereka akan runtuh bersama rumah dalam cuaca yang buruk. Jadi penting sekali tonggak-tonggak ini, temboknya yang didirikan, fondasinya itu penting sekali ya. Nah sebentar, ini kita sudah sampai ke tahap tiga nih ya.
0: Tahap tiga itu adalah melatih mental ya Bu ya. Kalau yang kedua tadi adalah pembentukan kepemimpinan. Ada poin-poinnya tadi juga ya. Sekarang masuk ke tahap ketiga, melatih. Ini sekarang melatih ya Bu ya.
1: Mentalnya ya. Jadi di sepanjang masa anak-anak, remaja, dan di tahun-tahun awal masa dewasa mereka, ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak. Ini sebuah perbedaan yang sangat menyolok pada cara terbaik yang mereka pilih ketika mempelajari sesuatu ya. Mereka itu sudah terlalu lama duduk manis dan dengerin dengan penuh perhatian semua ucapan guru di ruang kelas selama bertahun-tahun. Jadi ketika mereka memasuki tahap ini, mereka belajar melalui pengalaman. Jadi mereka harus mulai mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari ya. Jadi inilah alasan mengapa tahapan ini disebut tahap melatih mental kepemimpinan. Jadi untuk bisa menjadi pemimpin yang sehat, mereka harus terus melatih otot-otot kepemimpinan mereka. Kalau enggak, perkembangan mereka tuh akan terhambat ya. Jadi remaja tuh cenderung gak sabaran, gak bisa diem gitu ya. Secara intuitif mereka itu paham bahwa mereka harus bangkit dan menemukan bakat mereka. Mereka ingin mengeksplorasi hal-hal yang belum mereka ketahui. Jadi lebih dari 50% remaja yang turut berpartisipasi secara teratur dalam proyek pelayanan terhadap masyarakat, pengabdian terhadap masyarakat. Dalam sebuah wawancara itu diwawancari seorang siswa ya, yang mengatakan bahwa ya sudah menjadi kewajiban baginya untuk melayani dan berterima kasih kepada masyarakat. Nah ini adalah sebuah sikap yang sangat mulia ya. Ada teman saya di Salatiga, dia tuh punya rumah makan ayam goreng gitu ya. Terkenal sekali ayam gorengnya. Jadi kan Berarti kalau misalnya ada proyek mau berbagi, ya tinggal suruh aja pegawainya, tolong siapkan 50 dus, nasi kotak gitu ya. Ayam goreng gitu ya. Kita mau berbagi nih kepada yang penyapu jalanan, kepada pemulung, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi keluarga ini enggak. Jadi dia bilang kepada anak-anaknya, waktu itu anak-anaknya masih kecil-kecil. Nah, minggu depan nih kita mau berbagi. Jadi kita akan masak sendiri di rumah. Kenapa gak ambil dari resto aja gitu ya? Enggak, karena praktis, kita mau berbagi dengan tenaga kita. Hati kita juga ada di situ. Jadi kita akan nyiapin 50 bungkus nih, gitu ya, atau 50 kotak. Apa yang kira-kira kamu bisa lakukan? Misalnya yang udah gede, aku nyetap plesin itu deh, kardus kotak makanan ya. Terus saya ngelapin. Saya mau cuci ininya.
0: Ayamnya misalnya.
1: Misalnya mereka gak mau ngasih ayam goreng. Saya mau ini, kupasin telurnya misalnya ya. Hari itu kita mau berbagi telur bacem gitu. Aku yang kupasin telurnya deh gitu ya. Saya yang bagian platingnya, taruh nasi di cetak nasinya gitu ya. Jadi itu merupakan proyek bersama. Berarti karena kita mau berbaginya jam 10. Nah, proses masak ini membutuhkan 3 jam. Tunggu dingin dulu baru kita bisa masukin gitu ya. Berarti kamu harus bangun jam 6 hari itu. Walaupun hari itu hari libur, yang biasanya kamu boleh bangun agak siangan, tapi bangunnya agak pagian ya. Kita mau berbagi. Lalu di nasi kotak tuh mereka tempelin stiker. Jadi ada anak yang khusus tempelin stiker gitu. Mereka suka cita sekali. Nah, ketika mereka berbagi, mereka mulai tanya, Bapak kerja ini sudah berapa lama gitu ya. Jadi gak hanya sekedar bagi. Pak ini ada nasi kotak. Tapi diajarin untuk mewawancarai. Dan proyek-proyek itu, pelayanan itu sudah dilakukan secara rutin. Misalnya sebulan sekali, kalau ada berkat sebulan dua kali. Kalau gak ada berkat ya paling dua bulan sekali. Pasti mereka melakukan hal ini. Jadi gak sekedar bagi, mereka tuh bertanya, ibu anaknya berapa? Di mana mereka sekarang? Apakah mereka sekolah? Sehingga membuka kesempatan mereka bisa mengetahui kebutuhan orang lain. Oh berarti anak ibu seusia dengan saya dong gitu ya. Lalu dia pulang, dia cerita. Nah, bila perlu dia tahu alamatnya ibu itu di mana gitu ya. Makanya kita perlu kunjungan nih ke ibu itu ya. Karena anaknya kira-kira seumuran sama aku. Mungkin baju aku yang sudah bagi aku udah sesek, tapi masih bagus, aku bisa berbagi sama dia. Jadi berlanjut ke pelayanan-pelayanan yang lain, sehingga sampai besar pun hatinya untuk melayani itu tetap ada gitu loh. Walaupun dia dalam kondisi terbatas, tapi dia tahu banyak orang yang lebih membutuhkan dia daripada saya gitu.
0: Iya, ini contoh ya.
1: Betul. Jadi ini yang bisa kita pelajari ya, Ria.
0: Untuk hari ini ya. Ya, baik. Tahap-tahap kepemimpinan ya, ada 3 tahap. Masih di tahap ketiga ya, melatih mental kepemimpinan. Banyak contoh yang dihadirkan. Semoga ini juga bisa menginspirasi sahabat semuanya ya. Baik Ibu, untuk hari ini sampai di sini dulu ya.
1: Tuhan berkati kita semua.

ateis dan mujizat. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Ketika penganut ateis Madeline Murray O'Hare dibunuh pada tahun 1995, rumah nyaman dengan 5 kamar yang ia tinggali jatuh ke tangan rekan kerjanya Oren Tison, seorang direktur grup non-profit yang mensponsori ateisme. Namun saat pajaknya tidak dibayarkan, pemerintah menyita rumah itu dan menaruh barang-barang Tison di pinggir jalan di dalam kotak-kotak kardus. Tentu saja ia marah. Sebagai responnya, ia membuat tanda dari salah satu kotak kardus itu dengan tulisan menantang. Ateis tunawisma, veteran perang Vietnam, akan menunggu terjadinya mujizat. Setelah saya membaca berita itu, saya mulai berpikir tentang kontradiksi logis dalam pernyataan seorang ateis sedang menantikan mujizat. Wah, mungkin ini hanya masalah definisi. Namun seorang ateis tidak percaya akan mujizat kecuali jika mereka menganggap suatu mujizat sebagai sekedar keberuntungan. Mujizat meliputi hal supernatural, penangguhan hukum-hukum normal oleh kuasa yang lebih tinggi. Ateis dan mujizat kontradiksi sifatnya. Seseorang pernah berkata bahwa ada dua jenis ateis, ateis biasa dan ateis yang kasar. Saya tidak meragukan bahwa ada orang-orang yang ateis secara filosofi, namun saya juga yakin bahwa kebanyakan orang yang menggambarkan diri mereka adalah ateis, memang orang-orang yang gaya hidupnya ateis. Mereka menjalani hidup yang jauh lebih nyaman tanpa akuntabilitas, tidak ada pengakuan moral dan hukum-hukum rohani yang maha kuasa. Begitu pula dengan seorang pria muda yang saya pernah jumpai, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang ateis. Saat kami mulai berdialog tentang penciptaan dan hukum sebab akibat, ia akhirnya mengakui, "Saya tidak dapat menjalani hidup yang saya inginkan dan mempercayai Tuhan pada saat yang sama." Namun, menolak untuk mengakui keberadaan Tuhan tidak membuatnya menghilang, sama seperti menyangkal adanya matahari saat hari-hari berawan. Ini lebih mirip logika untuk pengoperasian pesawat tunggal kecil secara manual. Di bawah tulisan, apa yang harus dilakukan bila terjadi kerusakan mesin, kata buku panduan, adalah saat Anda berada 400 kaki di atas tanah, nyalakan lampu pendaratan Anda. Bila Anda tidak menyukai apa yang Anda lihat, matikan kembali lampu itu. Saya menduga bahwa matikan lampunya adalah apa yang dilakukan banyak ateis pada saat ini. Namun, mengabaikan Tuhan, menjalani hidup seolah-olah tidak ada akuntabilitas atau tanggung jawab pribadi kepada orang lain yang mungkin kita lukai, tidak akan menghilangkan kehadirannya ataupun menghindarkan akuntabilitas pada hari penghakiman. Saya menduga bahwa banyak yang menggambarkan diri mereka sebagai ateis akan berbalik saat mereka diperhadapkan pada kenyataan suram dari dunia yang telah rusak. Saya mengenal satu orang yang telah melakukannya. Ia adalah co-pilot dari seorang teman saya saat pesawat jet komersil mereka menerjang cuaca buruk dan tiba-tiba jatuh beberapa ribu kaki. Saat meluncur ke bawah, Don Jacob, sang pilot, mendengar co-pilotnya yang mengklaim sebagai ateis berteriak, "Tuhan, tolong kami!" Don tidak berkata apapun. Namun saat pesawatnya stabil, ia berkata, "Hei, aku mendengar kamu minta pertolongan Tuhan. Aku pikir kamu seorang ateis." Agak malu, sang co-pilot berkata, "Ateis itu oke untuk cuaca baik, tapi tidak oke bila kamu sedang menghadapi badai. Bila Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Tuhan, bacalah buku sumber aslinya, Alkitab, mulai dengan Injil Yohanes. Buku C.S. Lewis berjudul Mere Christianity dan buku Josh McDowell, What the Bible is All About, dapat memberi Anda wawasan yang lebih jauh. Dahulu, Allah pernah memberi saya satu janji. Ia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13. Dan itu masih berlaku. Penganut ateisme seringkali menunggu Tuhan seumpama seorang maling menunggu polisi. Namun Tuhan masih ada di sana. Ia sedekat tangisan hati yang tulus yang berkata, Tuhan, tunjukkan dirimu padaku. Inilah sikap yang membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.

0: Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang, sahabat sekalian. Bertemu lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Inilah informasi untuk Anda. Diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Yang pertama, untuk dolar Amerika jual 17.515, beli 17.495. Dolar Singapura jual 13.795.95, beli 13.755.01. Sedangkan Euro Eropa jual 20.620.97 dan beli 20.560.12. Dolar Australia jual 12.687.13 dan beli 12.636.63. Dolar Kanada jual 12.802.61 dan beli 12.771.01. Untuk pound sterling Inggris jual 23.815.52 dan beli 23.758.21. Dolar Hong Kong jual 2.237.95 dan beli 2.234.70. Dan yen Jepang jual 111.26 dan beli 110.94. Baik, selanjutnya, perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini. Diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke tenggara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara antara 42 hingga 82%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 97%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Magelang, dan Salatiga diperkirakan berawan serta masih berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dominan dari selatan menuju ke utara barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 96%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga diperkirakan dominan berawan walau masih berpotensi diguyur hujan ringan. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 10 km per jam. Suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 99%.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Masih di info jelang siang hari ini dari Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah penanganan persoalan sampah yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar di wilayahnya. Melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Danantara dan Pemda untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik, Jawa Tengah dipastikan menjadi salah satu daerah prioritas nasional dalam proyek percepatan pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, mewakili Gubernur Ahmad Lutfi menghadiri langsung penandatanganan kerjasama di ruang rapat utama lantai 3 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta. Dalam skema tahap awal, kawasan aglomerasi Semarang Raya yang mencakup Kota Semarang dan Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai proyek strategis pertama di Jawa Tengah yang akan segera dibangun.

dari Sukabumi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Sagaranten Marguluyu Sukabumi Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik di media sosial. SPPG tersebut sebelumnya viral setelah ditemukan ulat dalam ompreng makan bergizi gratis atau MBG. Sorotan semakin tajam setelah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Melalui unggahan media sosial pribadinya, Nani mengungkap bahwa dapur tersebut merupakan lokasi asal temuan alat yang sempat ramai diperbincangkan masyarakat. Dijelaskan dari luar bangunan tampak besar dan cukup mewah. Namun setelah diperiksa lebih dekat, kondisi di dalam dinilai tidak memenuhi alur kerja dapur yang semestinya. Bangunan rumah yang dialihfungsikan menjadi SPPG itu terlihat hanya direnovasi seadanya tanpa penataan maksimal sesuai petunjuk teknis BGN. Dalam sidang tersebut ditemukan lantai bangunan tidak rata dan sebagian terlihat tambal sulam meski sudah dicat menyerupai identitas warna BGN. Nani mengaku bahwa sempat terpleset karena lantai dapur licin akibat sisa minyak yang kurang dibersihkan. Selain kondisi bangunan, Nani menyoroti aktivitas memasak yang sudah dimulai sejak dini hari. Mendapati proses masak nasi masih menggunakan dandang karena alat steam rice utama mengalami kerusakan. Temuan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan wastafel yang ternyata tidak memiliki saluran air. Menilai wastafel tersebut hanya dipasang sebagai pajangan saat inspeksi berlangsung.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
3: Baik, sahabat sekalian, masih info jelang siang dari Semarang. Nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Diklat Keagamaan BDK Semarang Suyatno dalam kegiatan pelatihan moderasi beragama sekaligus launching program pelajar mandiri dengan 7 mata pelatihan. Berikut dari Kendal, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HSNI Kendal Triyono menyoroti pentingnya kebijakan subsidi solar bagi nelayan di tengah tingginya operasional melaut. Menurutnya, persoalan distribusi dan kuota bahan bakar minyak BBM subsidi kini menjadi tantangan utama yang dihadapi para nelayan, khususnya kapal berukuran besar. Triyono mengatakan hasil tangkapan ikan di wilayah Kendal sebenarnya sedang cukup baik. Produksi ikan yang melimpah bahkan membuat harga ikan di pasaran mengalami penurunan akibat mekanisme pasar. Namun di balik kondisi tersebut, nelayan masih dibayangi persoalan sulitnya memperoleh solar subsidi. Baik, sama sekali informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

96.5 FM itu sahabat Anda. Kita jumpa lagi di Happy Family dalam Info Dapur. Selamat siang, kembali lagi dengan segera rutinitas sahabat, aktivitas sahabat ya. Salam bahagia, salam sehat. Nah, saya berharap sahabat-sahabat dipenuhi dengan sukacita dengan segera kegiatannya ya. Yang saat ini sudah sampai di rumah kembali nih ya, menjemput anak. Tadi pagi-pagi sudah mengantar anak, anak-anak sudah dijemput. Mungkin juga ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin juga sedang mempersiapkan ujian tengah semester. Ada juga yang saat ini sedang berpisah karena sudah lulus dari tingkat SMA. Mungkin juga nanti di tingkat SMP, di tingkat SD ya. Senang sekali bisa mengantarkan anak-anak kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ada juga sahabat itu yang sedang menanti hasil dari UTBK ya. Ditunggu saja, kabarnya akhir Mei nih ya. Sabar, pokoknya berdoa dan sukses buat semuanya ya. Nah, bersama dengan Yosua Febrianto. Ya, salam buka untuk Happy Family dalam Info Dapur.

Ya, sahabat sekalian, hari ini panas-panas begini, makan siangnya, lauknya, ikan kakap. Wow, pas banget, seger gitu ya. Nah, saya akan bagikan resep siang hari ini. Gulai ikan kakap. Ya, gulai ikan kakap yang asam segar, wah bikin nambah nasi ya. Gulai ikan kakap segar bisa sahabat buat sendiri di rumah ya. Ada tambahan asam kandis, belimbing buluh yang bikin spesial. Gulai ikan bisa jadi ide lauk santap istimewa. Gulai ikan bagian kepala juga punya rasa yang lebih kuat serta bisa menyerap bumbu lebih maksimal. Sahabat bisa memanfaatkan kepala ikan kakap, misalnya ikan tenggiri atau ikan kerapu dengan ukuran sedang besar. Nah, saat memasaknya pastikan tidak sering mengaduk ya agar daging ikan tidak hancur. Sahabat bisa menambahkan santan jika suka sensasi rasa gurih ya. Nah, saya akan bagikan resepnya. 800 gram kepala ikan kakap potong jadi 2. 1 buah jeruk nipis, ambil airnya. 2 sendok makan minyak sayur, 150 ml santan, 300 ml kaldu ikan, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, memarkan, jangan lupa ya. Daun pandan potong-potong, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 buah belimbing wuluh potong-potong, kemudian 10 buah cabai rawit hijau atau merah. 2 buah asam kandis. Lalu bumbu halusnya. Nah, sahabat siapkan 5 buah cabai besar potong-potong ya. 1 cm kunyit, 1 cm jahe. 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Setengah sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh jinten. Komplit nih ya rempah-rempahnya. Lumuri kepala kakap dengan air jeruk nipis dan sedikit garam. Lalu diamkan 30 menit. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, serai dan daun pandan hingga harum. Lalu tuangi kaldu ikan. Rebus sampai mendidih. Tambahkan santan, beri bumbu garam dan sedikit gula. Masukkan daun salam, ada belimbing sayur, kepala ikan kakap. Sambil aduk perlahan. Masak dengan api sedang hingga seluruh kepala ikan matang. Lalu angkat dan sajikan. Yummy banget nih ya buat makan siang. Jadi pengen makan siang nih ya. Baik, menikmati dari albumnya Keluarga Allah, Tahun Keajaiban Tuhan. Saya bagikan ke ruang Anda untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Juga yang lagi petik-petik sayur karena mau dimasak ya buat menu makan siang. Cocok banget nih. Ada juga yang lagi baru saja pulang dari menjemput anak. Atau lagi menengok orang tua yang tinggal sendiri. Dan sahabat ada waktu untuk menengok sebentar ya. Baik, bersama dengan United by Grace juga akan hadir menemani sahabat semuanya. Tentunya di Happy Family dalam Info Dapur.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070.

Oke, kembali lagi. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 11. Gimana sahabat semuanya yang rindu dengar itusnya? Jangan lupa pakai gadget sahabat, buka aplikasi Play Store atau juga bisa lewat itus FM streaming. Nah, rindunya pasti akan tercapai dan rindunya bisa terobati. Wow. Nah, berikutnya sama sekalian saya akan mengajak sahabat semuanya membuat klepon ubi jalar. Ini adalah variasi klepon tradisional Indonesia ya, yang menggunakan ubi jalar. Karena banyak banget ubi jalar nih ya, direbus tok gitu aja enak banget ya. Apalagi ini buat klepon ubi variasi ya. Nah, sebagai bahan dasarnya ya, ubi jalar. Ubi jalar yang manis, lembut, dipadukan dengan kelapa parut yang gurih, ini memberikan ya keseimbangan rasa yang unik. Proses pembuatan klepon ini juga dimulai dengan mengukus ubi jalar yang telah dihaluskan, lalu dibentuk bola-bola kecil, diisi gula merah cair. Nah, setelah direbus hingga matang, klepon ubi jalar bisa diselimuti kelapa parut yang wangi. Setiap gigitan itu menghadirkan sensasi kenyal, manis, gurih, ya pasti menggugah selera. Klepon ini pun bakal jadi camilan yang disukai banyak orang, terutama di acara spesial. Apalagi sekarang ini kan lagi tren gitu ya, makanan jadul muncul kembali ya. Oke, kita siapkan dulu nih ya bahan-bahannya. 2 buah ubi jalar, bersihkan, kukus, haluskan. Kemudian 200 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung beras, 150 ml air, 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan ikat simpul, lalu 150 gram gula merah sisir. Nah, bahan pelapisnya 200. Ya, campurkan ubi jalar yang sudah lembut tadi, tepung ketan, tepung beras, garam, dan air, aduk hingga kalis. Ambil adonan dan timbang seberat 15 gram. Beri gula merah dalamnya nih ya, bulatkan. Rebus adonan dalam air mendidih hingga mengapung dan matang. Tiriskan, gulingkan pada campuran kelapa parut dan garam yang sudah dikukus. Sajikan klepon ubi jalar. Aduh, enak banget nih, pengen jadinya ya. Ada gak ya jual? Buat sendiri aja, gak usah repot-repot. Buat sendiri bisa dikerjakan bersama dengan anak-anak. Cocok banget ya. Oke, sahabat itu, saya bagikan ke ruangan sahabat semuanya untuk hari ini. Nah, resep-resep yang dibagikan bisa dipraktekkan buat sahabat-sahabat semuanya ya. Gimana, sudah siap untuk mencobanya? Silahkan mencoba.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
4: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Sama sekalian, kita akan segera jelang firman untuk Anda bersama dengan Pastor Moses dari GBT Galilea. Selamat mengikuti.

0: Shalom saudara pendengar, senang sekali bisa bergabung bersama dengan saudara kembali. Perkenalkan, saya Moses dari Gereja Galilea. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu kami memanggil Engkau, kami mengundang Engkau, Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, untuk hadir saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada setiap para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau membuka hati setiap kami. Biarlah setiap firman yang ditabur boleh masuk dan menjadi rema dalam hati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mau taruh kuasa atas setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini ada kuasa untuk memberkati, ada kuasa untuk menguatkan setiap kami yang mulai goyah, yang mulai lemah, dan ada kuasa untuk mengubahkan hidup setiap kami yang mendengar. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.
1: Bapak Ibu saudara sekalian, belum lama kita kemarin merayakan Jumat Agung dan Paskah. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Isa Almasih dan juga Hari Raya Pentakosta. Inti dari semua perayaan yang kita rayakan itu karena satu hal ini: Yesus, Engkau sungguh berharga. Ada seorang tokoh gereja mula-mula di tahun 69 sampai 155 Masehi yang juga merupakan murid langsung dari Rasul Yohanes. Kebetulan dia adalah pemimpin salah satu gereja tua di kota Smyrna. Orang ini bernama Polikarpus. Gak disangka tahun 155 Masehi dia ditangkap oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyangkal Yesus. Dia lalu dikasih kesempatan terakhir. Jikalau engkau berani untuk berkata, aku tidak mengenal Yesus, maka engkau akan bebas. Tapi jika dia menolak, maka dia akan dihukum mati. Yang luar biasa, sebelum matinya, Polikarpus dia berani untuk berkata, selama 86 tahun aku melayani Tuhan, gak pernah Tuhan sekalipun berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menyangkal rajaku yang telah menyelamatkanku? Dan gak lama selesai dia berkata itu, lalu dia dihukum mati. Saudara pendengar, di sini kita melihat iman yang luar biasa. Hari ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang juga berani untuk berkata, selama aku hidup, gak pernah Tuhan sekalipun berbuat jahat kepadaku. Hari ini, bagaimana mungkin aku menyangkal dia yang telah berbuat baik kepadaku? Karena aku sadar, Yesus, Engkau sungguh berharga. Oh saudara pendengar yang mau meresponi, mari katakan amin. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita perhatikan, Paulus dulunya, dia punya status yang sangat bergengsi, sebagai seorang Farisi yang taat hukum. Dalam kalangan Yahudi sendiri, dia sangat dihormati, karena dia orang yang berpendidikan tinggi, dan juga salah satu murid pengajar terkenal pada waktu itu. Namun sayangnya di sisi lain dia juga menjadi salah satu penganiaya orang Kristen terkejam sepanjang sejarah. Dulu motivasinya hanyalah mencari kebanggaan bagi dirinya sendiri. Namun yang menarik, setelah dia mengenal Kristus secara pribadi, semua pencapaiannya di dunia itu gak ada nilainya dibanding dengan satu pencapaian ini, yaitu kemuliaan Kristus. Singkat cerita, hidupnya diubahkan, dia lahir baru, dia menjadi pengikut Kristus, dan masa depannya diubahkan dari salah satu penganiaya orang Kristen terkejam sepanjang sejarah menjadi salah satu Rasul Kristus terhebat sepanjang sejarah. Karena dia sadar satu hal ini, Yesus, engkau sungguh berharga. Hal ini yang menjadi pertanyaan, sudahkah engkau mengenal Yesus secara pribadi? Seberapa berhargakah Yesus di matamu? Hal ini dari lubuk hatimu yang paling dalam, apakah engkau juga berkata, Yesus, engkau sungguh berharga bagiku? Alasan yang pertama, mengapa Yesus begitu berharga? Karena enggak ada satu pribadi di dunia ini seperti Yesus yang kasihnya tanpa syarat. Ada seorang pengarang buku terkenal dan tokoh rohani dari Belanda bernama Corrie ten Boom. Dia berkata, gak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan gak lebih dalam lagi. Saudara pendengar, saya mau katakan, separah apapun, sehancur apapun hidupmu, ketahuilah gak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi kasih Tuhan untuk mengangkatmu kembali. Karena dia begitu mengasihimu tanpa syarat. Kita bisa saksikan sendiri perwujudan kasih Yesus ini di Gadara. Lukas 8 ayat 27 mencatat, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Saudara pendengar, dari ayat ini kita melihat Yesus spesial datangi itu tempat yang namanya Gadara. Untuk apa? Cari yang namanya orang gila yang telah dirasuki banyak setan. Dan gak main-main. Menurut versi lain di Matius 8 ayat 28, orang gila ini sangat berbahaya. Sehingga gak ada seorang pun yang berani untuk menjumpai orang gila itu. Yang menarik kalau kita perhatikan, orang itu bisa menjadi gila dan dirasuki banyak setan. Mengapa? Karena dia suka tinggal di pekuburan. Dalam bahasa aslinya, pekuburan ini adalah kata spelion yang artinya gua, liang, lubang, atau tempat persembunyian. Secara rohani, pekuburan ini berbicara tentang apa? Tempat persembunyian hidup kita. Ini berbicara tentang sisi tergelap dari hidup kita. Di mana kita menyembunyikan segala sesuatu, sisi gelap dari hidup kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi sisi gelapmu saat ini. Mungkin itu masa lalumu yang hancur. Mungkin itu masa lalumu yang dipenuhi dengan kepahitan. Dirimu yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ada banyak kekecewaan dalam dirimu. Dan mungkin engkau sudah kubur jauh-jauh itu yang namanya iman dan pengharapanmu. Saya gak tahu apa saat ini yang menjadi pekuburanmu. Apa yang sedang engkau sembunyikan dari hidupmu. Yang menarik, menanggapi orang gila yang kerasukan setan itu. Dalam ayat selanjutnya di Markus 5 ayat 13. Singkat cerita, yang Yesus lakukan, Yesus usir roh-roh jahat dari orang gila itu dan pindahkan roh-roh jahat itu ke kawanan babi. Sehingga orang gila itu akhirnya menjadi waras. Sehingga sekarang dia bisa duduk dengan tenang. Yang menarik kalau kita hitung matematikanya, kawanan babi yang Yesus pindahkan untuk menampung roh-roh jahat itu ada sekitar 2.000 ekor. Dan nilainya kalau kita taksir zaman sekarang, satu babi itu kalau harganya 5 juta di pasar, berarti 2.000 babi itu kurang lebih nilainya 10 miliar rupiah. Yang menjadi pertanyaan, apakah nyucuk, apakah worth it, harga segitu mahal hanya ditukar untuk satu orang? Masih mending kalau itu orang penting, masih mending kalau itu mungkin orang terkenal. Yang pasti, orang itu hanyalah orang gila dan berbahaya. Bahkan boleh dibilang dia adalah sampah masyarakat. Saudara pendengar, dengar baik-baik. Di sini kita melihat kasih Tuhan yang tanpa syarat. Ketahuilah kalau Tuhan mengasihi kita, gak perlu syarat macam-macam. Kita harus menjadi orang penting terlebih dahulu. Kita harus menjadi orang terkenal terlebih dahulu. Bahkan kalau kita orang gila, bahkan boleh dibilang sampah masyarakat, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan kalau mengasihi kita gak butuh syarat macam-macam. Hanya terkadang kalau kita sadari, Kita yang justru minta syarat macam-macam terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihinya. Satu ayat yang indah dalam Markus 5 ayat 15 mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jika ia kehilangan seekor, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ditemukannya. Dan apabila ia telah menemukannya, ia meletakkan itu di atas bahunya dengan sukacita. Saudara pendengar, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang jauh daripada Tuhan. Ketahuilah saat ini, Yesus Sang Gembala Agung kita, Dia sedang menanti setiap kita untuk menemukan kita kembali dan membawa kita dekat kembali kepadanya. Ada seorang penginjil dari Australia bernama Gladys Steins. Dia bersama suaminya mengabdikan dirinya menjadi misionaris di India dan merawat para penderita kusta, orang-orang yang maaf kata dibilang najis dan dijauhi oleh masyarakat di sana. Yang luar biasa, mereka bahkan rela tinggal bersama dengan orang-orang kusta dan bahkan rela merawat luka mereka yang membusuk. Mereka beri martabat baru bagi orang-orang kusta di sana. Mereka yang dulunya dicap orang-orang yang terbuang, tapi sekarang menjadi orang-orang yang dikasihi karena ada Tuhan yang tetap mengasihi dan menyayangi mereka apapun kondisi mereka. Tapi gak disangka, di tahun 1999, suatu kejadian yang gak diinginkan itu terjadi, di mana suaminya dan kedua anaknya saat berada dalam mobil tiba-tiba diserang oleh massa dan mobilnya dibakar. Suami dan kedua anaknya sampai akhirnya mati di dalam mobil itu. Dan yang patut disayangkan, massa yang membakar itu termasuk orang-orang kusta yang telah Gladys dan suaminya layani. Saya yakin sesama manusia kita pasti kecewa. Mengapa balasannya seperti ini? Namun yang luar biasa, Gladys ini tetap rela tinggal di India dan tetap melanjutkan pelayanannya, melayani dan merawat orang-orang kusta di sana. Wow, luar biasa. Saudara pendengar, dalam hidup ini saya yakin ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Nah, saya enggak tahu mungkin saudara yang sedang mendengar, hari ini engkau sedang kecewa. Kita belajar dari Gladys ini, sekalipun kenyataan yang dia hadapi begitu pahit, dia harus terima fakta kehilangan suaminya dan kedua anaknya yang dia sangat cintai. Tapi yang luar biasa, semuanya itu gak membuat dia berpaling dari Tuhan. Bahkan dia tetap setia melayani Yesus, melayani dia. Karena dia sadar, Yesus bahkan telah tanggung beban penderitaan yang lebih besar. Bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Hari ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang tetap mau setia kepadanya? Karena kita sadar, Yesus engkau sungguh berharga bagiku. Yang mau berkata seperti itu, mari katakan amin. Kita mau lanjut alasan kedua, mengapa Yesus begitu berharga? Karena gak ada satu pribadi di dunia ini seperti Yesus. Yesus rela tempuh segala cara demi menyatakan kasihnya padamu. Yang menarik menurut catatan medis, tidak lain ini adalah daftar penderitaan yang dialami oleh Yesus pada saat penyalipan di Golgota. Yang pertama, dia dipukuli dan diberi cambukan duri oleh tentara Romawi, di mana itu menyebabkan darahnya mengucur dan kulitnya robek. Yang kedua, dia lalu diberi mahkota duri, di mana ini juga menyebabkan kulit kepalanya robek dan terjadi pendarahan yang hebat di kepalanya. Lalu kemudian kedua kaki dan tangannya dipaku di kayu salib, sehingga juga menyebabkan pendarahan yang hebat. Tubuhnya rasanya mati rasa dan Yesus mengalami kesulitan bernafas. Dan kemudian saat Yesus tergantung lama di kayu salib, ini menimbulkan rasa sakit yang begitu ekstrim, yang rasanya gak terbayangkan. Saudara pendengar, yang saya mau tekankan di sini bukan seberapa hebat penderitaan yang Yesus alami, tapi alasan mengapa Yesus rela lakukan semua itu? Tahukah engkau bahwa Yesus rela lakukan itu demi menebus dosa saudara dan saya? Karena Yesus tahu upah kita yang sebelumnya hidupnya dibelenggu oleh dosa itu enggak main-main, maut. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu adalah maut. Tapi yang menarik di ayat yang sama dikatakan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa memperoleh hidup kekal. Saudara pendengar, kalau dipikir-pikir secara manusia, apa nyucuk Yesus berkorban sedemikian rupa demi kita yang seringkali lebih suka hidup dalam dosa ketimbang setia sama Tuhan? Tapi di sini kita melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara pendengar, dari ayat ini kita tahu alasan Yesus rela berkorban sedemikian rupa. Karena saudara dan saya tidak lain adalah sahabat-sahabatnya. Tahun 2008, kota Sichuan di Cina diguncang oleh sebuah gempa dahsyat yang gak main-main besarnya. Suatu gempa berkekuatan 8 skala Richter yang dengan seketika menyebabkan ada banyak rumah yang roboh dan juga ada banyak ribuan jiwa yang tewas. Gak main-main ada sekitar 80 ribu orang yang mati. Yang menarik, di antara reruntuhan yang ada ditemukan ada suatu pemandangan yang langka, di mana ada seorang ayah yang ditemukan mati dalam kondisi sedang memeluk anaknya. Kalau boleh dibilang, ayah ini seakan-akan rela berkorban melindungi anaknya sedemikian rupa. Dia ketindihan rumah yang roboh, gak apa-apa, asal anaknya tetap selamat. Dan yang ajaibnya, anaknya betul-betul selamat, anaknya tetap masih hidup. Dan yang lebih menarik lagi, di sisi anak itu ditemukan ada sebuah ponsel. Dan ketika dibuka, ada pesan dari sang ayah yang berkata kepada anaknya, "Nak, jika kamu masih hidup, ingatlah bahwa ayah sangat mencintaimu." Saudara pendengar, ketahuilah Bapa kita di surga juga sangat mencintai kita. Bahkan rela mengutus anaknya tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, mati demi kita, supaya kita enggak mati binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan, ada berapa banyak di antara kita, dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mau berkata, terima kasih Tuhan buat cintamu, pengorbananmu yang begitu luar biasa. Hari ini aku mau berkata sekali lagi, Yesus, engkau sungguh berharga bagiku. Oh, yang mau berkata seperti itu sekali lagi katakan amin. Kita mau lanjut alasan terakhir, mengapa Yesus begitu berharga? Karena gak ada satu pribadi di dunia ini seperti Yesus yang dengan kasih datang untuk memulihkan hidupmu. Kita bisa saksikan sendiri perwujudan kasih Yesus ini yang terakhir di Samaria. Yesus datang untuk cari seorang perempuan yang punya pergumulan, kebutuhan khusus. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 5, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sambung di ayat 6-7, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yang menarik kalau kita perhatikan, perempuan Samaria itu datang menimba air di waktu yang gak normal, yaitu jam 12 siang. Kalau kita perhatikan kondisi di Timur Tengah pada saat jam 12 siang, itu sangat panas. Dan panasnya itu gak normal, karena panasnya itu menyengat. Dan ini jelas-jelas gak nyaman dan membuat kita melelahkan. Buat orang normal justru menghindari untuk melakukan aktivitas berat seperti menimba air. Tapi kalau kita lihat, Perempuan ini justru menimba air di jam 12 siang. Sudah jelas alasannya untuk apa? Untuk menghindari ketemu dengan banyak orang. Secara rohani, kondisi jam 12 siang, kondisi yang sangat panas ini menggambarkan apa? Hidup yang kering, haus, capek, dan kosong. Sehingga kita berusaha sebisa mungkin menghindari banyak orang. Karena kita malu dengan kondisi hidup kita saat ini. Apa yang aku bisa banggakan dari diriku saat ini? Rasanya gak ada, nol besar. Mungkin yang dialami oleh wanita Samaria itu kondisinya juga seperti ini. Hidupnya lagi kering, haus, capek, dan kosong. Rasanya nol besar. Kalau kita perhatikannya dilakukan oleh perempuan Samaria ini, dia datang menimba air di sumur Yakub. Secara rohani sumur Yakub ini berbicara tentang apa? Simbol janji dan penyertaan Tuhan di masa lalu. Yang wanita Samaria lakukan ini, dia mungkin mengandalkan tradisi dan cara Tuhan bekerja di masa lalu. Tapi yang perlu kita sadari, bukan cara Tuhan menolong kita yang perlu kita fokuskan, tapi relasi kita dengannya yang lebih kita pentingkan. Mungkin selama ini wanita Samaria itu hanya peduli bagaimana cara Tuhan menolong dia. Dia mungkin sudah menyembah Tuhan sampai naik ke gunung. Dia sudah gak peduli lagi hal-hal yang rohani. Dia cari kepuasan, kelegaan dari berganti-ganti suami. Tapi hal itu tetap membuat dirinya kering dan kosong. Yang menarik, Yesus tawarkan solusi yang tepat. Yaitu, jangan lagi cari sumur Yakub. Jangan andalkan cara Tuhan menolong. Tapi, mari bilang kau cari sumur kehidupan. Di mana hidupmu dialiri oleh kuasa Roh Kudus. Ada relasi dengan Tuhan terjalin kembali dengan hidupmu. Tuhan ajarkan kepada wanita Samaria ini. Mari biarlah mulai hari ini juga. Hidupmu dialiri oleh aliran-aliran air hidup. Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Relasi dengan Tuhan terjalin kembali dengan hidupmu. Saudara pendengar, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk dengan formalitas, rutinitas ibadah kita. Kita hanya peduli dengan bagaimana cara Tuhan memberkati kita, menolong kita, sampai kita sudah melupakan satu esensi yang paling penting, yaitu menjalin relasi secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita sadar, di atas semuanya itu, Yesus engkau harta yang paling berharga dalam hidupmu. Saya nggak tahu mungkin hari-hari ini, jikalau ada di antara saudara pendengar yang sedang mendengar, hidupmu sedang kosong, hidupmu rasanya nol besar. Mari hari ini, biarlah engkau jalin relasi kembali dengan Tuhan, sehingga apa? Hidupmu kembali dialiri oleh air kehidupan. Roh Kudus mengalir kembali dalam hidupmu, sehingga mulai hari ini juga, engkau dapat memuji Tuhan bahwasanya Tuhan engkau baik. Sungguh amat baik, terlalu amat baik bagiku. Yang mau katakan amin. Saudara pendengar, saya mau tutup dengan kisah seorang pemudi yang baru saja kehilangan harapannya karena dia merasa seluruh dunianya runtuh. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya, dia diusir dari rumahnya dan diputus oleh pacarnya. Seluruh sahabat-sahabatnya dan teman-temannya rasanya meninggalkan dia satu persatu. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan canda tawa, sekarang berubah dengan perasaan. Aku hanyalah seorang yang gagal. Aku hanyalah seorang yang gak berguna. Lebih baik aku gak ada saja. Sampai suatu kali, dia sudah gak kuat lagi. Dia mengambil seutas tali. Dan sambil air matanya jatuh satu persatu, di tengah-tengah penyesalannya dia berkata, Tuhan, kalau engkau ada, kasih aku satu alasan terakhir, mengapa aku harus hidup. Gak disangka saudara pendengar, di saat perempuan ini, dia sudah mau pasang itu tali ke lehernya. Gak disangka, handphonenya berbunyi. Dan saat dia lihat ternyata ada sebuah WA masuk dari temannya. Temannya di dia berkata, "Sis, aku enggak tahu. Tuhan tahu engkau di hatiku malam ini. Apapun yang terjadi, jangan menyerah, sis. Tuhan masih punya rencana indah buat hidupmu." Gak disangka WA yang sederhana itu ternyata mengurungkan niat perempuan itu untuk mengakhiri hidupnya. Nah, puji Tuhan, perlahan-lahan luka batinnya dipulihkan. Hidupnya ditata ulang kembali. Dia sadar Tuhan punya rencana indah buat hidupnya. Saudara pendengar, ada satu ayat indah dalam Yesaya 49 ayat 15-16 berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku yaitu Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Saudara pendengar, ketahuilah setiap kita ini adalah biji matanya Tuhan. Tuhan begitu menyayangi kita. Dia bahkan ingat nama kita satu persatu. Seluruh hidup kita ada dalam kendalinya. Yang menarik, kalau kita lihat telapak tangan kita, di situ tertulis huruf seperti M. Bagi sebagian besar, mungkin M yang tertulis di telapak tangan kita itu adalah kata mundur. Karena ada banyak kekecewaan, ada banyak kegagalan dalam diriku. Tapi hari ini, mari biarlah kita percaya bahwa tulisan M yang ada di telapak tangan kita itu adalah kata maju. Karena kita tahu dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kita percaya kita diciptakan bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba berdoa biarlah saat ini setiap kami para pendengar boleh mengenal-Mu secara pribadi. Hamba berdoa biarlah pertemukan kami dengan kasih-Mu. Hari ini biarlah Engkau dengar komitmen kami ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami sadar Yesus Engkau sungguh berharga bagi kami. Jikalau saat ini mungkin ada di antara pendengar yang hidupnya rasanya kosong, hidupnya rasanya kering, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau alir setiap kami dengan alir kehidupan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir kembali dalam hidup kami. Kami rindu mulai hari ini, Kau pakai hidup setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Biarlah Engkau juga berkati Radio Ictus, Engkau pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati juga setiap mereka yang melayani di Radio Ictus ini. Engkau pakai radio ini bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang di Indonesia, tapi juga banyak orang di seluruh dunia. Nah, kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Selamat siang sahabat sekalian, bertemu lagi di Info Etalase hari ini. Ada banyak informasi yang akan saya bagikan ke ruangan sahabat semuanya. Dan jangan lupa besok hari Kamis itu adalah tanggal 14 ya. Itu kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga sahabat-sahabat tentunya beribadah di gereja Anda masing-masing ya. Nah, radio itu juga menyiarkan informasi ini bahwa tanggal Kamis tanggal 4 pada pukul 9 ibadah dari GKI Karangsaru yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Kemudian pada pukul 16.30 juga akan disiarkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dari GKI Petirongan yang dilayani oleh Pendeta Riani Jir Suharja. Nah, sahabat sekalian, sahabat itu yang mungkin di hari Kamis tersebut harus tetap beraktivitas, menjaga tugas yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi sahabat itu bisa dengerin itusnya untuk mengikuti ibadah secara on air ya. Bisa lewat pesawat radio Anda atau bisa juga lewat gadget Anda, buka aplikasi Play Store dan juga bisa lewat Iktus FM Streaming. Nah, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendukung pelayanan Radio Siaran Iktus, juga sahabat-sahabat semuanya yang sudah memberikan perhatiannya, doanya untuk pelayanan Radio Siaran Iktus ini ya. Oke, Info Etalase menyajikan informasi-informasi seputar gereja, seputar pelayanan, info lowongan pekerjaan, informasi usaha. Silakan sahabat Iktus, kegiatan juga bisa diinfokan lewat radio Iktus ini ya. Oke, bersama-sama siang hari ini dengan santap siang Anda yang sudah ada bawa dari rumah atau yang saat ini sedang berjalan mencari makan siang ya. Selamat menikmati santap siang jika sekaligus beristirahat dari segala aktivitas dan rutinitas sahabat.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4. Libur tiap hari besar. Di Nature Mart, kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-279-4947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi, dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, sama sekalian menikmati istirahat siang itu untuk menambah energi atau mengisi energi lagi untuk aktivitas sahabat. Nih para senior yang ada di rumah tentunya juga menikmati santap siang buatan sendiri, juga yang sedang menanti anak-anak atau cucu dari sekolah ya. Oke sahabat semuanya, informasi berikutnya mengulang kembali jejak masa sekolah. Ini 75 tahun perjalanan SMA Sades Sapiensi telah menciptakan ribuan cerita ya. Akan diadakan reuni akbar 6 Juni pukul 16 hingga pukul 21 di Aula SMA Sades Semarang. Dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner dan juga celebration. Silakan sahabat itus berbagi tawa dan merayakan kebersamaan dalam reuni akbar tahun ini ya. Jangan lewatkan, segera hubungi Adi di 081-5661-8838 atau Lingga di 081-1277-7806. Nah yang sahabat itus yang mendengar informasi ini bisa dibagikan kepada rekan-rekan semuanya, satu alumni dari SMA Sades Semarang. Jangan lewatkan, hubungi Adi di 081-5661-8838, Lingga di 081-1277-7806. Nah, masih ada lagi sahabat semuanya yang membutuhkan Alkitab terjemahan baru 2 tersedia di Radio Itus. Nah, ini terjemahan baru 2 itu ada lagi, sudah diubah lagi, 50 tahun lagi akan datang ya. Nah, penasaran kan? Sekarang harus dapatkan. Karena 50 tahun lagi itu akan dicetak ulang lagi ya dengan terjemahan baru. Ini sudah terjemahan baru 2. Nah, silakan datang ke Radio Itus di Bukit Zaitun Ministry atau datang langsung juga ke Radio Itus untuk mendapatkan minyak mor yang habis nih, segera diisi ulang. Beli ya, nanti kalau sudah kehabisan harus kesini dulu. Nah, sekarang mumpung keluar mungkin sahabat juga bisa datang langsung mampir ya. Dibutuhkan staf administrasi dan penjualan, syarat wanita usia 25 sampai 45 tahun, anggota gereja, minimal SMA atau SMK, jujur, komunikatif, bisa mengoperasikan komputer, bekerja sama dengan tim. Kirim lamaran dan CV Anda ke email lamaran_staff_admin_beribeli. Nah, silakan sahabat sekalian, informasi ini bisa dibagikan. Dibutuhkan staf administrasi dan penjualan, wanita usia 25 sampai 45 tahun, anggota gereja, pendidikan SMA atau SMK, jujur, komunikatif, bisa mengoperasikan komputer, bisa bekerja sama dengan tim. Kirim lamaran dan CV Anda ke email lamaran_staff_admin_beribeli. Nah, ini dia beberapa informasi yang saya bagikan ke ruang Anda untuk hari ini. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Info Etalase hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Saya ucapkan selamat menikmati santap siang, selamat menikmati hari Selasa ya. Masih ada hari yang panjang, sahabat mensyukuri setiap hari dan setiap waktu.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Jawa Tengah.
1: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Bulog memastikan stok dan harga minyak kita di Jateng aman.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 11 Mei 2026, kita awali laporan dari Tegal.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, diwakili Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Yudhistira menyampaikan, berdirinya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal merupakan bentuk sinergi kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Pemkab Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulo Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi tersebut sejauh ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulo Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan perusahaannya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita di Jateng masih cukup aman, berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat, khususnya pasar pemantauan sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tapi juga di pasar-pasar ST2KP dan pasar rakyat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang terus memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecraft Jawa Tengah melalui program Gecraft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah

0: Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen memanggil manajemen PT Combined Wheel Industrial Indonesia atau CWII untuk meminta klarifikasi terkait pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan. Langkah ini dilakukan menyusul pemberhentian 849 pekerja, serta munculnya isu tes kesehatan yang dinilai tidak etis dalam proses rekrutmen. Itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 Sugiyanto bersama anggota, serta dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Sragen Rina Wijaya. Dari pihak perusahaan hadir Direktur Kuok Mangkang, Legal Manager Foni Tantoni, tim poliklinik, serta penerjemah. Ketidakhadiran perwakilan HRD dalam pertemuan itu menuai kekecewaan dari DPRD. Sugiyanto menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah Masaran tersebut kerap mengurangi tenaga kerja menjelang lebaran setiap tahunnya. Ia menyoroti bahwa perusahaan tidak menambah tenaga kerja meskipun meraih keuntungan besar. Pemutusan kontrak kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. DPRD juga menekankan pentingnya perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada metode tes kesehatan yang tidak lazim. Praktik itu dinilai tidak sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku di Indonesia. DPRD meminta perusahaan segera memperbaiki sistem kerja dan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum akan terburu-buru menerapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kebijakan itu masih dalam tahap pengkajian bersama DPRD. Itu disampaikan Lutfi usai rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah Kamis lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan perubahan perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Revisi atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 merupakan usulan prakarsa Komisi C DPRD Jawa Tengah sebagai upaya menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Wulan Purnamasari menjelaskan pajak dan retribusi daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah. Ia menambahkan perubahan perda ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Meski secara umum rancangan aturan telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian, pembahasan dinilai masih perlu diperdalam. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Asosiasi Tinju Indonesia atau ATI tengah menyiapkan ajang kejuaraan tinju profesional tingkat nasional yang akan memperebutkan sabuk Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Rencana itu dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026. Sebelum kejuaraan digelar, ATI terlebih dahulu mengadakan pelatihan bagi wasit dan juri tinju di Hotel Asia serta sasana SS Lab Boxing Semarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang officiating, sekaligus mendukung pembinaan atlet tinju di Jawa Tengah. Ketua Umum ATI Pusat Esther Situmorang menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mencetak perangkat pertandingan yang kompeten hingga ke level internasional. Ia berharap para peserta mampu meningkatkan kemampuan sehingga siap bertugas dalam berbagai ajang pertandingan ke depan. Jawa Tengah memiliki potensi besar baik dari sisi atlet maupun perangkat pertandingan. Ia optimistis dari daerahnya akan lahir petinju-petinju yang mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 11 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat siang sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali kita di acara Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini. Selasa 12 Mei 2026 yang kembali mengajak sahabat Iktus untuk bergabung di acara Golden Memories dan juga menemani sahabat Iktus dikala sedang beraktivitas di tempat masing-masing atau juga sedang beristirahat siang. Kami siap menghantarkan Anda untuk bernostalgia sejenak, menghibur diri dan menghibur hati, menghibur semua yang bergabung ya di 96.5 FM hingga pukul 3 sore nanti. Di awal perjumpaan kita, beberapa lagu sudah Lina siapkan untuk saya bingkiskan buat semua sahabat itu dan mengundang sahabat itu untuk segera bergabung. Ada yang mau request lagu kenangan, silakan Anda bisa juga gunakan line telepon kami di 024-83-13611 secara on air maupun WhatsApp kami di 081745-0596. Jangan lupa untuk sahabat yang mau berkirim salam sapa, kami juga undang sahabat untuk bergabung di acara Golden Memories. Janjinya Dia Pegang Tanganku, sebuah lagu lawas yang hadir membuka perjumpaan kita. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Jam si Jiawan ngerungoke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dino ning Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, nah mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak morkae to, Pak? Pak.
4: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus, Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Saat itu tadi beberapa lagu hadir membuka perjumpaan kita di Golden Memory Suara Ebit GAD, mengundang Anda untuk bergabung di acara ini. Ada juga dari suaranya Pastor Daniel Hadi bersama Revival Kids ya, bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup ini baik-baik saja, semuanya lurus, semuanya lancar. Kadangkala kita diperhadapkan dengan banyak kejadian yang kadang membuat kita berhenti sejenak untuk merenungkan, benar enggak sih Tuhan itu ada, benar enggak sih Tuhan itu sayang aku gitu ya. Tapi percayalah bahwa dalam setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana baik untuk kita, dan semakin kita dewasa dalam menyikapi hidup gitu ya, mempunyai pikiran yang lebih bijak dalam setiap mengambil keputusan. Saya percaya bahwa setiap ujian yang terjadi ada tingkatan iman yang lebih baik pastinya buat sahabat yang tetap setia bersama Tuhan gitu kan. Oke, Pak, kesempatan siang hari ini kembali kita akan membuka kesempatan juga untuk sahabat-sahabat yang mau bergabung sekedar menyapa lewat udara, memigiskan salam dan lagu. Itu juga memberkati banyak sahabat yang bisa menghibur mereka gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Suparmin yang ada di Telaga Boda. Selamat siang Mbak Lina. Selamat siang Pak Suparmin. Maaf baru bisa terhubung karena lusa ganti streaming sama HP Androidnya. Oh, sekarang HP-nya udah ganti baru ya Pak ya. Mencoba kontak teleponnya salah. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar kok ya. Maklum generasi Golden Memories katanya. Kalau boleh minta lagu Sepasang Rusa Dilanda Asmara. Salamnya buat semua aja sahabat Iktus ya Mbak Lina. Teriring doa semua, saya mohon selalu sehat, sejahtera. Napa niki mirengan mirengipun Mbak Lina tetap semangat. Oh. Sehat dan berkat Tuhan selalu mengalir seperti sungai. Ngaten nggih Mbak Lina, Gusti berkahi. Baik Pak Suparmin, terima kasih. Gusti berkahi juga ya untuk Pak Suparmin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lagunya Sepasang Rusa dari Teti Kadia ya. Oke, nanti kita putarin ya. Kita terima penelpon. Halo, Golden Memories. Halo. Halo. Halo, suaranya kecil sekali, tidak bisa dengar. Saya hanya bisa mendengar suaraku sendiri. Ya, kita tutup aja ya daripada enggak dengar pulsanya terus. Oke, silakan sahabat Igus yang tidak bisa telepon ya karena gangguan, bisa WhatsApp aja di 081 745 0596. Oke, berikutnya juga kalau tadi Pak Suparmin sudah menyapa lewat udara, semoga yang lainnya juga bisa bergabung di sini untuk bisa menyapa lewat udara atau request lagu kenangan ya. Ada Ibu Yuni, selamat siang Bu Yuni. Shalom, siang Mbak Lina yang tetap ceria metugas di cuaca yang mamas ini katanya. Tetap sehat juga, amin. Sehat juga Ibu ya, tetap semangat. Request, mau request Semalam di Cianjur di Golden Memory yang aku suka. Terima kasih Mbak Lina, God bless you, dari Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yuni kebersamaannya semalam di Cianjur, nanti kita puterin ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mau menyapa, boleh saya tunggu atensinya di 024-8313611 atau melalui WhatsApp kami ya di 081-745-0596. Berikutnya dari siapa nih? Bu Yunani, shalom Bu Yunani. Golden Memories ku suka, sama siang Mbak Lina, mau request lagu Bunga Sedap Malam. Salamnya buat semua sahabat Golden Memory, sehat selalu. Terima kasih Mbak Lina, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali buat Ibu Yunani, selalu sukacita dan sehat. Kalau hatinya sehat, sukacita, bahagia tuh, tentunya tubuhnya juga sehat ya. Harapan kita demikian. Oke, kita akan segera simak ya beberapa lagu yang sudah di request sahabat Iktus, sambil menanti sahabat-sahabat yang lain yang mau bergabung di acara Golden Memory. Sungguh terima kasih banyak yang sudah beratensi. Kita simak Sepasang Rusa.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Sahabat itu masih di acara Golden Memories 96.5 FM. Linda masih menemani sahabat ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang tetap setia bersama kita. Halo, Golden Memories, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Lina.
0: Selamat siang, Bu Ning.
1: Tugas.
0: Iya, terima kasih. Sehat selalu, Bu Ning.
1: Ya, sehat-sehat, Mbak.
0: Puji Tuhan.
1: Semuanya, Mbak-Mbak sini sehat-sehat semua.
0: Iya, doanya, Bu Ning, kami baik, sehat.
1: Ini saya mau nyuwun lagu, Mbak.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya, Bimbinglah Daku, Ya Yesus.
0: Bimbinglah aku.
1: Wonten toh?
0: Nanti saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau ada ya, Bu Ning.
1: Nggih. Kula aturaken dhateng Bapak Yohanes Sugianto. Dan kami minta maaf, Pak. Bapak ngirimi lagu saya tidak ngirimi, ini saya kirimi ya, Mbak ya. Begitu juga dhateng Pak Agus Logosari, lajeng Pak Asmuri Sekayu. Ajeng ibu-ibu, ya jeng pun apa itu?
0: Nggak mau ding.
1: Lupa namanya lagu lalu. Ya Bu Tin yang ada di Kuala juga, Ibu Deburalin, Mbak Deburalin ding Mbak, maaf lu ya. Ini ada salah-salah terus ini. Dan juga untuk Mbak Wiwi, Mbak Eri, Mbak Lina, dan juga Ibu Elizabeth dan Mbak Ani. Semoga sehat-sehat dan selamat melakukan tugas.
0: Iya.
1: Kosong pun dering.
0: Dalam?
1: Mbak Lina tadi sudah saya
0: sudah. Lagunya diganti saja, Bu Ning, kok enggak ada ini kita. Lagunya diganti aja, nggih. Bu Ning.
1: Napa?
0: Lagunya diganti aja dulu, yang lain dulu.
1: Apanya?
0: Lagunya.
1: Oh, lagunya diganti.
0: Yang lain aja.
1: Anu saja, ya wis. Sik-sik apa, Mbak? Syukur.
0: Syukur. Oke.
1: Nggih sampun, kula matur nuwun saderengipun kula nyuwun pangapunten nek apa no kesalahan dari kami menyebut asma-asma nipun panjenengan. Mboten langkung kawula matur nuwun. Nyuwun apa? Ngaturaken sugeng siang.
0: Oke. Okay. Nggih, matur nuwun Bu Ning, Gusti berkahi. Ya, terima kasih Bu Ning yang sudah menyapa lewat udara. Buat sahabat yang mau menyapa juga silakan saya nantikan. Saya juga mau menyapa buat sahabat

0: Yanti juga lama tidak menyapa, semoga semua baik sehat semua ya. Kemudian juga untuk Bu Nana, yuk gabung. Ibu Hadi Prasetyo, Bu Yusa, Kumar Pua, Bu Marlina ya, sudah lama tidak dengar kabarnya. Bu Kristiani, Bu Emi, lalu para Oma Opa, Oma Putri, Oma Maria, dan semua sahabat ya yang biasanya selalu dengerin Iktus nih. Ya, doa kami semua baik. Pak Kahar juga, Pak Andoko, Pak yang ada di Kokrosono, Pak Sudarsono, betul enggak sih? Halo Golden Memories.
1: Halo, selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Pak Agus.
1: Memories memang Agus suka.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, betul sekali hari ini cukup cetar ya. Nih hari ini ya.
1: Mau salam-salam ya, Mbak.
0: Silakan Pak Agus.
1: Oke, buat yang Neng yang kita mas, terima kasih ya, yang salamipun. Salam kangge Pak Yohanes Sugianto, kawonan Kokrosono.
0: Oh, Yohanes Sugianto ya. Ya. Kok saya ingatnya Bapak Sudarsono. Ya, Pak Yohanes.
1: Bu Rini, terus Bu Kordanel Wun, terus Bu Supyanto, Kang Wun Sokoveni, Bu Lena, terus Bu Marfuah, Kang Wun Sokosari, terus Pak Lasio, Bu Kristin, Bu Suparmin, Teng Siang, Pak Yaya Panggih, Ibu Radia, Bu Eri Siswanti, terus Bu Yunani di Karangjangkang, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar, Pak Andoko, Pak Sasina, terus Bu Bina, terus Bu Sri, Asamudin, Bu Wijayanti, yang di Kasir Batas, Kang Siang, Bu Ma, Pak Markus, Cipendel, dan semuanya saja Mbak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Doa ya Mbak.
0: Baik Pak Agus, terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Lina, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kasih, ya,
0: terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus sudah menyapa sahabat-sahabatnya. Semuanya yang disapa, mudah-mudahan segera bergabung ya. Doain sehat semua Bu. Ini juga lama ya Bu, siapa? Hedi Siswanti ya. Semuanya semoga masih terhubung persahabatan lewat udara di acara Golden Memories. Oke sahabat, kita simak lagu berikutnya ya. Untuk sahabat-sahabat itu yang sudah disapa Pak Agus, ini mewakili nih teman-teman yang belum gabung disapa Pak Agus semua tadi udahan ya. Oke, semoga sehat semuanya. Seperti lagu Senandung Doa ya, buat semua aja. Doa terbaik untuk semua sahabat itu.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

Romantiktus, kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu yang baru saja dibawakan oleh tadi Victor Hutabar dengan Syukur Kepadamu Tuhan. Tadi buat Buning ya, dan Di Tengah Ombak dari Victor Hutabarat. Kemudian juga ada Nur Afni dengan Senandung Doa. Oke sahabat, balik lagi untuk kita bisa menyapa sahabat-sahabat Iktus berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya Bu Yusa ya, selalu dengerin. Juga ada Ko Daniel Hong Bun yang juga selalu setia. Shalom, mat siang Mbak Rina, Golden Morris, Oi Suka. Nanas banget request Di Tengah Ombak dari Victor. Tadi barusan diputer ya Ko Daniel, semoga bisa menghibur. Dan Pohon Yang Rindang dari Jamal Mirdad. Buat semua sahabat Iktus selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hong Bun. Shalom. Kemudian juga ada Pak Lasio, selamat siang Pak Lasio. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Lasio ikutan gabung di Golden Memories. Minta tolong diputerin lagu Birunya Rinduku dari Helen Sparinga. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Heri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, juga Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Ibu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Ibu Maria Yuliati di Candi, juga Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri di Priska, Cik Deborah dan kru Radio Iktus dan semua pendengar setia Radio Iktus. Buat Mbak Lina tetap semangat, selalu sehat dan banyak rezeki. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Lasjo yang juga selalu setia bergabung di acara Golden Memories ya. Pak Suparmin baik-baik aja, semoga juga lagi dengerin tadi disapa sahabat-sahabat Iktus gitu ya. Kemudian juga Ibu Nana, terima kasih. Makasih Mbak Lina, selamat melayani, God bless you. Terima kasih udah disenggol nama saya. Sama-sama Bu Nana. Terima kasih juga untuk kebersamaannya.

Langsung simak lagu berikutnya ya buat semua sahabat Iktus yang sudah membantu request lagunya. Terima kasih nanti buat sahabat yang belum bergabung dan ingin menikmati lagu-lagu kenangan, masih nantikan ya hingga pukul 3 sore nanti. Yuk kalau belum ada yang gabung lagi, kita akan langsung simak lagu berikutnya buat sahabat-sahabat yang bergabung lewat live streaming kami. Terima kasih banyak buat sahabat yang bergabung lewat HP Android Anda, karena memang Iktus masih menggunakan antena sementara hingga saat ini masih menunggu perbaikan, dan doakan agar semua terselesaikan tepat pada waktunya sehingga pancaran radio Iktus bisa lebih jauh lagi. Ya memang lewat streaming bisa lebih jauh, tapi ada beberapa sahabat yang memakai radio analog yang terbatas jangkauannya ya. Oke, kita akan simak bersama lagu berikutnya yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus, Birunya Cintaku.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
4: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Iktus, itu tadi serangkaian lagu-lagu nostalgia yang baru saja di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Semoga benar-benar menghibur Anda, menemani di kelas sedang menyelesaikan tugas, dan juga yang lagi istirahat maupun sahabat yang mungkin di perjalanan yang juga tengah bergabung bersama Radio Iktus. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan akhiri perjumpaan kita dengan beberapa lagu yang sudah saya siapkan kembali untuk menemani sahabat hingga tepat pukul 15.00. Lina segera pamit undur diri dari sisi ruang dengar Anda. Jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tenang di Tengah Badai yang berdasarkan Mazmur 93. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 93 ayat 1. Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Bayangkan seorang anak kecil yang duduk tenang di tengah badai karena ayahnya menggenggam tangannya. Meskipun petir menyambar dan angin kencang mengguncang, anak itu tetap merasa aman karena percaya pada sang ayah. Seperti anak itu, kita seringkali dikelilingi oleh kekacauan hidup, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, ketidakpastian ekonomi, bahkan bencana alam. Dalam situasi itu, apakah kita masih merasa tenang? Pemazmur mengajak kita mengingat satu kebenaran yang menguatkan. Tuhan adalah Raja yang memerintah dengan kekuatan. Tuhan bukan hanya Allah yang agung, tetapi juga Raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Ungkapan berpakaian keagungan menunjukkan kemuliaannya dan bersabuk kekuatan menegaskan kuasanya. Dunia tetap berdiri bukan karena kestabilan politik, ekonomi, atau kekuatan manusia, melainkan karena Tuhan yang menopangnya. Hal ini merupakan sebuah deklarasi iman bahwa di atas segala kekacauan, Tuhan tetap memerintah dengan kuasa yang tidak tergoyahkan. Renungan ini mengingatkan kita untuk tidak kehilangan ketenangan saat hidup terasa tidak stabil. Dunia dapat berubah dan situasi dapat menguncang, tetapi Tuhan tetap Raja dan Ia tidak pernah lengah. Dalam setiap pergumulan, marilah kita bersandar kepada Dia yang memerintah dengan kekuatan dan kasih. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat ada di pihak kita, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Refleksi hari ini mengatakan, keagungan Tuhan bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus.

Station Observation ...95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo selamat sore sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Kembali suasana sore yang begitu cerah, kembali sambil hadir menemani sahabat Iktus di Iktus Family selama satu jam ke depan kurang lebih. Kami akan menemani sahabat Iktus di tengah-tengah aktivitas Anda dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung pujian yang penuh dengan sukacita yang diharapkan kiranya dapat menjadi teman sahabat Iktus dan membuat Anda semuanya benar-benar bisa menikmati satu sukacita di suasana sore ini. Sekalipun Anda masih harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda sampai tuntas nanti. Baik sahabat Iktus, pokoknya tetap enjoy. Dan di Iktus Family sore ini kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Saya berharap sore ini sahabat semuanya mudah-mudahan lagi bergabung bareng bersama 965 FM itu sahabat Anda lewat Iktus Family. Oke, sebelum kami menyapa satu persatu, satu pujian indah kami hadirkan. Terimalah bersama kehadiran CPCC Worship. Ajaib kau Tuhan.

Baik, sahabat itu satu pujian sudah membuka perjumpaan kita sore ini. Tadi pujian tidak dibawakan oleh GPCC Worship lewat Ajaib Kau Tuhan.

Baik, sahabat itu selanjutnya dua kidung sekaligus berikut akan hadir menemani Anda. Dan di tengah-tengah kesibukan Anda sore ini, kami juga ingin menyapa monitor kami.

Berikut ini ada sahabat Jonathan Santoso yang ada di Jalan Purianja Semoro. Kemudian juga Moniton 4103, sahabat Luisi Kartika Sari, semuanya di Bos Panjolo Selatan. Ada juga Moniton 4104, sahabat Clementia Alvarin, dan juga sahabat Samuel Pieter. Monitor kami 1105, semuanya di Bos Panjolo Selatan. Oke, apa kabar untuk... ya, untuk keluarga Jonathan Santoso di Purianja Semoro. Mudah-mudahan sore ini tengah bergabung bareng bersama 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, kami jumpa juga monitor 4106 sahabat Teresia yang ada di Pujanganom Timur 2. Oke, sahabat itu semuanya, selamat sore dan selamat menyelesaikan tugas-tugas Anda di suasana sore ini. Kami akan temani kehadiran ya pujian api kemuliaannya bersama Disciples, dan setelah itu GKD Worship lewat bersuka dalam Tuhan. Baik, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus. Oke, masih bareng lagi di Iktus Family. Dan bagaimana dengan sahabat-sahabat Iktus di kesempatan sore ini? Kadang menjelang lautan sore, mungkin sahabat-sahabat Iktus ingin menikmati kesegaran kembali setelah sepanjang hari sibuk dengan berbagai pekerjaan Anda. Oke, mungkin Anda bisa beranjak dari tempat duduk sebentar untuk menyeduh teh atau kopi hangat, sehingga sahabat Iktus ya rasa kantuk akan hilang dan mulai bersemangat lagi sampai tuntas sore nanti. Baik sahabat Iktus, berikut sudah kami siapkan dua kidung indah kembali, dan kami akan segera bingkiskan untuk menit tahun 4108. Ada sahabat Rita Jatuh Lestari di Jalan Raya Semarang Purwodadi. Kemudian kami jumpai juga menit tahun 4109 sahabat Lim Tiangho yang ada di Kampung Kandean. Kemudian kami jumpai menit tahun 4110 sahabat Rakel Tan Hyat Niu yang ada di Cimandiri 5. Kemudian monitor 4111 ada sahabat Deni Cahyono di Cimandiri 5. Ya, mudah-mudahan sore hari ini sahabat-sahabat Iktus di tengah-tengah kesibukan masih tetap bareng bersama Iktusnya. Demikian juga monitor 4112 sahabat Deborah Rianawati yang ada di Citarum Tengah 4. Baik sahabat Iktus semuanya, selamat sore. Dan kami juga berterima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda. Demikian juga untuk para donatur yang setia. Kami percaya bahwa ketika Anda menabur kebaikan, pasti Anda akan menuai berlipat kali ganda berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Oke, terima kasih banyak untuk setiap dukungan yang sudah sahabat-sahabat Iktus berikan, baik dukungan melalui dana maupun doa. Dan terus berdoa buat Radio Iktus, dukung pelayanan kami dengan doa dan persembahan Anda. Oke, ini dia pujian indah yang akan menemani sahabat Iktus sore ini. Kehadiran Sound of Praise lewat anugerahmu memperkenankanku, dirangkai dengan atmosfer surga dari NDC Worship.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini

बाहेक सबैदेख तोस अकि एक मरी भरंग परिसमा एक तो स्वयं मरी masih ada kesempatan waktu untuk hidung berikutnya. Segera saja kami akan hadirkan untuk menemani monitor kami 4113 sahabat Imelda di MT Haryono, kemudian monitor 4114 sahabat Yohanes Anto yang ada di KW3. Kemudian berikut kami jumpai sahabat Mika Mariati di Purianjas Moro Blok 6, monitor 4115. Dan selanjutnya melompat ke monitor 4118, ada sahabat Rachel Lugiarto yang ada di Gang Mangkok. Dan berikut kami jumpai monitor 4119, sahabat Lister Napi Tupulu di Gatot Subroto. Dan satu lagi sahabat Kim yang ada di Dempel Baru, monitor 4120. Baik sahabat semuanya, suasana sore yang begitu cerah diwarnai dengan rangkaian gedung-gedung yang penuh sukacita, yang tentu saja tetap menyemangati sahabat-sahabat Tiktus dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda sore ini. Oke, berikut terimalah segera kehadiran William Kauntu lewat Yesus Tuhanku Ajaib.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk, dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Baiklah, sampai itu sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Good Family. Segera saja untuk season yang terakhir berikut ini, kami akan bingkiskan juga gedung indah yang sudah siap. Oke, terbingkis untuk monitor 4121 Sahabat Jenny Santoso yang ada di Jalan Trilomba Juang. Kemudian monitor 4123 Sahabat Sylvia Dewi ada di Pelampitan Kampung Ayam. Dan juga untuk monitor 4124 Ibu Satmoko di Sinar di Singa Timur 2. Selanjutnya menuju ke Desa Botorejo Wonosalam Demak ada monitor 4126. Baik, sahabat-sahabat itu semuanya, oke, berikut ini segera kami hadirkan gedung indah buat sahabat-sahabat Iktus. Dan jangan lupa tetap dukung pelayanan Radio Iktus. Dan ketika Anda berdoa, jangan lupa selipkan doa buat Radio Iktus. Dan biarlah radio ini tetap dipakai Tuhan menjadi satu wadah di mana kebenaran Tuhan disampaikan dan kabar baik diberitakan. Oke, sahabat Iktus, segera saja pujian indah akan hadir sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita sudah masuk di episode ke-238 dengan judul Tuhan Mau Mendengar.

Hari ini pelajaran di kelas Didi berjalan seperti biasanya. Namun, sebelum meninggalkan kelas, ibu guru memberikan pengumuman yang membuat seisi kelas heboh. Ibu guru memberitahukan murid-murid semua bahwa Dono tertabrak sepeda motor kemarin sore. Dono harus dirawat di rumah sakit karena mengalami geger otak ringan. Rupanya kecelakaan itu telah menyebabkan kepala Dono membentur aspal. Siang itu, Didi dan Kiki berjalan bersama berencana untuk menjenguk Dono di rumah sakit. Untuk itu mereka juga mengajak Bandi karena rumah Bandi berada dekat rumahnya Dono.

0: Bandi, nanti sore aku dan Kiki mau melihat Dono di rumah sakit. Kamu ikut ya?
1: Iya, Bandi. Rumahmu dan Dono kan dekat. Masa kamu tidak ingin melihatnya?
2: Bagaimana ya?
0: Ayolah, Bandi. Untuk yang satu ini, kamu jangan menolaknya.
1: Iya, Bandi. Ini hukumnya wajib. Titik.
2: Demi kalian berdua, aku ikut besuk Dono deh.
0: Nah, begitu dong. Itu baru namanya Bandi.
1: Ingat ya, nanti sore jam 4 kamu jangan sampai telat.
2: Aku usahakan, Ki. Terus, kita berangkatnya dari rumah siapa?
1: Begini saja. Kamu dan Didi datang saja ke rumahku, ya.
0: Oke deh kalau begitu, Ki. Aku pasti datang.
2: Aku juga, Ki. Tapi, kalau aku terlambat, jangan ditinggal ya.
1: Iya, Bandi, aku janji. Tapi terlambatnya jangan pakai acara lama.
0: Kiki benar, apalagi sampai kamu tidak datang. Tahu sendiri akibatnya nanti.
2: Maksudmu, Di?
0: Kami tidak akan mau berteman dengan kamu lagi, Bandi.
2: Didi?
0: Jangan marah dong, Bandi.
2: Habis, kamu pakai ancaman segala sih.
1: Pokoknya, aku dan Didi tidak mau tahu. Kamu harus datang nanti sore, titik.
2: Kalau begitu, aku duluan ya. Sampai nanti di rumahmu, Ki.
1: Iya, Bandi. Hati-hati.
0: Jangan lupa, Bandi.

0: segera berlalu meninggalkan Didi dan Kiki. Tanpa memperhatikan keduanya, Bandi pun berjalan menuju ke rumahnya. Sementara itu, Didi dan Kiki sama-sama tersenyum melihat Bandi yang berlalu.
1: Menurutmu, Ki, kira-kira Bandi datang tidak ya?
2: Sebenarnya aku juga tidak begitu yakin, Di. Tapi kita lihat saja nanti.
1: Kalau dia tidak datang, sebenarnya keterlaluan juga sih, Ki.
2: Benar, Di. Rumah mereka kan berdekatan. Masa sih Bandi tidak punya perasaan gitu?
1: Jelas punya, Ki. Tapi masalahnya, apakah Bandi mau ikut besuk atau tidak?
2: Benar juga kamu, Di. Aku berharap Bandi datang nanti sore. Oh iya, Di. Kasihan juga ya si Dono. Tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah.
1: Iya, Ki. Dia harus beristirahat sampai benar-benar sembuh dan sehat.
2: Semoga saja Dono cepat sembuh.
1: Iya, Ki. Kita doakan saja.

0: Sepanjang jalan mereka berdua membicarakan Dono yang sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa terasa mereka juga telah sampai di depan rumah Kiki.
1: Tidak terasa ya Di, ternyata sudah sampai di depan rumahku.
2: Iya Ki, kamu benar.
1: Kamu tidak mampir dulu Di.
2: Terima kasih Ki, nanti sore saja aku kembali lagi.
1: Baiklah kalau begitu Di, sampai nanti ya.
2: Iya Ki, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati Di.
2: Terima kasih Ki.

0: Setelah Didi menghilang dari pandangannya, Kiki pun segera masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, Kiki menyampaikan rencana untuk menjenguk Dono di rumah sakit kepada mamanya.
1: Oh, jadi nanti sore kamu akan pergi melihat si Dono?
2: Benar, Ma.
1: Kalau begitu, biar mama temani kalian ya.
2: Apa, Ma? Mama mau menemani kami pergi ke rumah sakit.
1: Iya, benar. Memangnya kenapa, Ki?
2: Tidak apa-apa, Ma. Kiki senang mendengarnya. Terima kasih ya, Ma.
1: Ya, Ki. Sama-sama.
2: Oh iya, Ma. Kira-kira kita bawakan apa ya buat Dono?
1: Begini saja. Biar nanti Mama buatkan kue untuk Dono.
2: Jadi Mama mau membuatkan kue untuk Dono?
1: Iya, Mama akan membuatkan kue.
2: Tapi Ma, apa tidak merepotkan Mama?
1: Merepotkan bagaimana? Kebetulan Mama masih punya bahan-bahan untuk membuat kue. Jadi tinggal dibuat saja, beres kan? Tapi kalau kamu merasa merepotkan Mama, kamu bantu Mama saja, Ki. Bagaimana?
2: Boleh juga, Ma. Kiki senang membantu Mama membuatkan kue. Kalau begitu, setelah makan siang, Kiki langsung mengerjakan PR dan menyiapkan buku untuk besok.
1: Selanjutnya, kita buat kue bersama.
2: Sip deh.

Itulah Kiki segera menuju ke kamarnya meletakkan tas sekolah, berganti pakaian, dan segera makan. Selanjutnya, Kiki mengerjakan PR dan menyiapkan buku pelajaran untuk ke

0: Setelah menyelesaikan semuanya, Kiki pun menuju ke dapur untuk membantu mamanya membuat kue. Dengan senang hati, Kiki melakukannya. Sesekali terdengar senandung merdu dari bibir mungil Kiki.
1: Wah, kamu tampaknya begitu bahagia ya, Ki?
2: Iya, Ma. Aku senang dapat membantu Mama membuat kue untuk Dono. Mudah-mudahan saja Dono juga suka dengan kue yang kita buat ya, Ma.
1: Iya, semoga saja.
0: Setelah semua bahan tercampur menjadi adonan, maka Mama memasukkannya ke dalam oven. Kiki dan Mbak Siti merapikan kembali dapur dan peralatan yang digunakan hingga benar-benar bersih.
2: Akhirnya selesai sudah semuanya. Tinggal menunggu kuenya matang dan... Sebaiknya aku segera bersiap-siap.
0: Kiki beranjak meninggalkan mamanya dan menuju ke kamar mandi.

0: itu, seperti yang telah disepakati bersama, Didi dan Bandi telah berada di teras rumah Kiki.
1: Terima kasih ya, kalian sudah datang tepat waktu.
2: Iya, Ki, sama-sama.
1: Kalau begitu, kita tunggu mamaku ya.
2: Jadi, mamamu juga ikut besuk Dono ya?
1: Benar, Di. Mama tidak ingin kita pergi sendirian, apalagi hari sudah semakin sore.
3: Hei, memangnya kenapa, Ki? Kamu takut ya?
1: Bukan begitu maksudnya, Bandi.
3: Kamu tidak usah takut, kan ada aku.
2: Bandi benar tuh, Ki. Yang ada juga semua orang takut sama dia.

0: Sementara mereka sedang bersenda gurau, Mama datang sambil membawa bungkusan kue untuk Dono.
1: Wah, rupanya kalian sudah siap semua ya?
2: Sore, Tante. Seperti yang Tante lihat.
3: Iya, Tante. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore semua.
4: Kalau begitu, yuk kita berangkat sekarang.
1: Yuk, semuanya.
0: Setelah berpamitan pada Mbak Siti dan Tito, mereka semua berangkat menuju ke rumah sakit tempat di mana Dono dirawat.

0: Dono merasa terkejut dengan kedatangan Didi, Kiki, Bandi, dan mamanya Kiki. Namun demikian, Dono tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya.
1: Terima kasih Adi, Ki, Bandi, dan Tante.
2: Sama-sama, Dono.
3: Memangnya, kamu sedang apa sih? Kok bisa sampai tertabrak sepeda motor? Kamu melamun ya?
1: Enggak juga sih, Bandi. Mungkin aku lagi apes aja.
4: Loh, kok kamu berkata seperti itu, Dono?
1: Ya, bagaimana, Di? Aku sudah jalan di pinggir sebelah kiri. Masih juga ditabrak.
5: Kamu jangan berkata seperti itu. Sebaiknya harus bersyukur karena keadaanmu saat ini sudah jauh lebih baik.
6: Apa yang dikatakan Kiki itu benar, Dono. Tante yakin, sebentar lagi pasti kamu sembuh dan sudah dapat bersekolah kembali.
1: Ya, Tante, terima kasih.
4: Kelas sepi, tidak ada kamu, Dono.
3: Akulah yang merasa paling kesepian, Dono.
5: Iya, karena tidak ada yang bisa dijahili kan, Bandi?
3: Jangan buka kartu dong, Ki.
4: Ketahuan deh, Bandi.
6: Oh iya, anak-anak. Kalian tidak boleh lama-lama ya. Dono kan masih harus banyak beristirahat.
4: Tante benar. Kalau Dono tidak istirahat, kapan sembuhnya?
3: Iya, Dono. Kami pulang dulu ya.
5: Dari rumah, kami doakan kamu terus deh, biar kamu cepat sembuh.
1: Terima kasih ya semuanya.
6: Iya, tapi Dono juga harus berdoa ya.
1: Ah, Tante, sepertinya Dono tidak pantas melakukan itu.
6: Loh, memangnya kenapa Dono?
1: Tante tidak tahu ya, kalau Dono itu sebenarnya anak yang nakal.
6: Masa sih? Siapa bilang? Menurut Tante, kamu adalah anak yang baik.
1: Dono yang bilang, Tante. Sudah 3 minggu ini, Dono bolos sekolah minggu. Tuan marah sekali sama Dono. Makanya Dono ketabrak motor. Mana mau Tuan mendengar doa Dono?
4: Dono, kamu tidak pantas berkata seperti itu.
5: Didi benar, Dono.
6: Iya, Dono. Itu tidak benar. Tuhan tetap sayang sama Dono. Sekalipun Dono nakal. Makanya Tuhan mau menyelamatkan Dono dari kecelakaan itu. Tuhan tetap mau mendengar doamu, Dono.
3: Benar, begitu, Tante.
6: Iya, Bandi itu benar. Semua doa yang kita panjatkan pada Tuhan pasti akan didengarnya. Hanya saja kita harus yakin dan sabar menantikan jawaban dari Tuhan.
0: Wajah Dono yang semula tampak sedih kini mulai berubah. Meskipun tampak dipaksakan, Dono berusaha untuk tersenyum.
5: Nah, begitu dong Dono. Sepertinya itu lebih baik.
6: Kamu jangan bersedih lagi ya. Tuhan pasti menyembuhkanmu. Tetap berdoa dan jangan pernah berhenti berharap padanya.
1: Baik Tante, terima kasih banyak.
4: Aku senang dapat melihat senyummu lagi, Dono.
3: Berarti tidak lama lagi kamu pasti akan keluar dari rumah sakit ini, Dono.
1: Mudah-mudahan saja. Aku juga tidak senang berlama-lama di rumah sakit.
6: Ya sudah kalau begitu. Kami pulang dulu ya, Dono.
1: Terima kasih buat kuenya, doanya, dan juga kunjungannya ya.
2: Sama-sama, Dono.
0: Begitulah akhirnya mereka meninggalkan Dono yang sedang dirawat di rumah sakit. Dono tersenyum menghantarkan kepergian teman-temannya. Hatinya bahagia karena yakin bahwa Tuhan mau mendengarkan doanya dan juga doa teman-temannya.
1: Tuhan maafkan aku ya, karena aku sudah meragukanmu. Aku percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan padaku hingga aku dapat kembali bersekolah dan melakukan semua kegiatanku seperti biasa.

Mendengar adik-adik bahwa Tuhan tetap bersedia mendengar doa kita semua, sekalipun apa yang kita lakukan adalah tidak benar. Hal itu karena Tuhan sangat sayang pada kita semua.

Jadi, jangan pernah bosan untuk selalu berdoa dan berusaha melakukan semua yang benar, baik, dan menyenangkan hati Tuhan ya.

0: Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Kids, jangan kemana-mana ya.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Senang dapat kembali menjumpai kalian di dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya, Pendeta Nike Kusumawati dari GKI Ciamis. Renungan kita kali ini berjudul Merawat Hati, yang didasarkan pada Yesaya 61 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan segala berkat penyertaan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, untuk kasih karunia yang selalu Tuhan curahkan bagi kami. Jika saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anakmu ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan, kiranya Engkau yang mau membimbing kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yesaya 61 secara khusus ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Guys, pernahkah kita mengalami luka yang membuat bagian tubuh kita berdarah? Sebuah luka yang cukup besar tentu tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Luka membutuhkan waktu untuk mengering hingga pada akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Ada luka yang meskipun sudah sembuh, bekasnya akan tetap terlihat. Tetapi ada juga bekas luka yang bisa hilang. Keduanya bergantung pada keadaan luka semula dan bagaimana luka itu dirawat. Tuhan merawat hati orang-orang berdosa yang diampuninya. Inilah salah satu berita yang kita baca dalam Yesaya 61 secara khusus ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Pada nubuatan tentang pengampunan Tuhan melalui Nabi Yesaya, ia berjanji bahwa orang Israel yang dibuang ke Babel akan mendengar kembali berita baik itu. Berita pengampunan Tuhan ini bagaikan merawat setiap luka umatnya akibat pemberontakan kepada Tuhan. Luka pada masa pembuangan mereka ke Babel dan luka penderitaan mereka selama ini semua akan dipulihkan oleh Tuhan karena ia sendiri yang merawat hati umatnya. Tuhan yang begitu kecewa pada umat yang tidak mentaatinya adalah Tuhan yang juga mau mengampuni dan juga merawat hati mereka. Pengampunan Tuhan membuat umat kembali hidup di dalam anugerahnya. Umat kembali mengalami pemulihan hari demi hari. Tuhan mengembalikan mereka kembali ke tanah asal mereka dengan menuntun mereka untuk kembali membangun kehidupan mereka. Inilah cara Tuhan untuk merawat hati umatnya. Yud, Tuhan merawat hati kita dengan berbagai macam cara. Semilir angin yang menyejukkan, cerahnya mentari pagi, indahnya matahari yang terbenam adalah bagian dari cara Tuhan merawat hati kita. Mari alami dan rasakan caranya yang indah merawat hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami alami, luka hati yang ada di dalam diri kami, boleh Tuhan basuh, Tuhan rawat, Tuhan jaga menjadi hati yang boleh dipulihkan di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mau merawat hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merasakan hadirnya Tuhan dan juga pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang mau pimpin hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemulih hidup kami. Amin. Demikianlah rekan-rekan renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.

Station of Salvations, 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom, hai, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya ya. Jumpa kembali bersama saya, Febrian, di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Baik, ya Zoomers ya, di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Senang sekali rasanya ya, bersyukur banget ya di sore hari yang cerah dan juga hari-hari yang ya walaupun panas tapi tetap semangat begitu ya Zoomers ya. Dan kami juga mengharapkan untuk Zoomers semua selalu sehat, bahagia dan ceria serta sukses untuk hari ini dan selanjutnya ya untuk sahabat Iktus semuanya. Dan mau menyapa juga nih Zoomers yang sore hari ini mungkin lagi ngampus atau sedang di kantor ada lemburan gitu ya. Dan untuk yang lagi hangout bareng teman-teman, seru-seruan ataupun lagi nongkrong istilahnya senja-senja begitu. Dan untuk Zoomers semua yang mungkin di sore harinya sedang dalam perjalanan ya, stay safe dan patuhi terus peraturan lalu lintas nih ya Zoomers ya. Baiklah, kita bakal menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6.30 malam ya. Spesial hari ini, di hari Selasa kita akan memutarkan mix ya, lagu antara Indonesia maupun mancanegara yang akan menemani sore hari Zoomer semua semakin seru tentunya ya. Untuk yang ingin gabung, boleh banget ya WA ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Iktus bisa langsung follow dan kepoin ya Instagram kami di @iktusfm. Oh ya, untuk sahabat Iktus yang mungkin ingin streaming ya, mungkin sedang perjalanan ke luar kota ataupun sedang di mana begitu ya, Anda bisa langsung tetap stay tune ya di 96.5 FM melalui situs website kami di www.iktusfm.com. Dan jangan lupa juga untuk install aplikasi streaming Iktus FM di Google Play Store ya. Caranya mudah sekali, Anda bisa langsung mengetik Iktus FM Semarang. Oke, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung di sore hari ini, kita back to song ya. Satu lagu dari Jacqueline Shallows dengan judul Zamanalia, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Ya, terima kasih Sumers ya, masih stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Stompy dengan judul Sedari dulu sudah diputerinya untuk Sumers semua di sore hari ini. Oke, seperti biasa nih Sumers ya, kita akan berbagi informasi traffic terkini ya di Kota Semarang untuk Zoomer semua dan sahabat Ektus yang mungkin di sore hari ini berencana mau pergi kemana begitu, atau mungkin prepare untuk pulang begitu ya. Nah, ini gak ada salahnya kalau kita berbagi informasi untuk Zoomer semua ya. Dan saat ini kita akan mulai di traffic light di Patung Diponegoro ya, Jalan Ngesrep ya, persimpangan di Jalan Setiabudi dan juga Ngesrep Barat. Ya, dari arah selatan, dari arah Serondol menuju ke Kota Semarang, ini terpantau padat ya Zoomers, mungkin ada limpahan lalu lintas pasca pulang kerja. Dan untuk sahabat itu ya, mungkin akan berpergian ke Kota Semarang dari arah Ungaran, hati-hati di jalannya, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Dan saat ini kita beralih ke ujung timur Kota Semarang ya, di Jalan Brigjen Sudiarto Pedurungan Kota Semarang, tepatnya di simpang arteri Soekarno Hatta dan Fatmawati Semarang. Dari arah simpang 5 menuju ke Meranggen ini terpantau padat merayap. Sedangkan dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Baik, kita beralih ke daerah tengah ya Kota Semarang, tepatnya di Tugu Muda ya. Dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke Simpang 5 ini terpantau, dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke Simpang Tugu Muda ini terpantau padat merayap. Dan sedangkan dari Jalan Pandanaran, baik menuju ke Jalan Dr. Sutomo maupun KMGR Sugiyo Pranoto terpantau ramai lancar. Dan saat ini kita beralih ya ke ujung barat di Kota Semarang, ini di Simpang Jerakah ya, di daerah Semarang Barat. Ini terpantau ramai lancar dari arah Semarang menuju ke Kendal, sedangkan dari Kendal ini terpantau ramai lancar ya Zoomers. Oke, yang terakhir ya, ini kita akan memantau situasi terkini di area Kota Lama Semarang ya, tepatnya di area dekat Bank Mandiri Berok Kota Semarang ya. Ini terpantau padat merayap dari arah Jalan Jenderal Suprapto menuju ke Jalan Pemuda atau titik 0 km Kota Semarang. Nah, itu ya Zoomers dan sahabat Ektus, info traffic terkini Kota Semarang ya. Harapannya selalu hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas karena keluarga menanti di rumah. Oke, masih stay tune ya di 96.5 FM di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Untuk Zoomers semua ataupun sahabat Ektus yang ingin sharing, request lagu ataupun kirim-kirim salam, sebentar lagi ya kita akan bacain. Tapi kita back to song lagi. Satu lagu dari Shawn Mendes dengan judul There's Nothing Held Me Back sudah kami siapkannya untuk Zoomers semua. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang.
5: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang, gak lengkap kalau gak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: bareng baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat banget.

Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, Zoomers, satu lagu dari Maroon 5 dengan judul Girls Like You. Sudah kami puterinya untuk Zoomers semua di sore hari ini. Nah, di segmen kedua ini, kali ini akan membacakan request ya yang sudah masuk di WA Iktus FM ya. Terima kasih untuk sahabat Iktus dan Zoomers semua yang sudah bergabung ya, sudah request ataupun kirim salam ya. Kali ini kita akan bacain dulu ya. Ada Jovi Aril di Banyumanik request lagunya Fish yang taro ya, spesialnya untuk pendengar Zoom semua dan juga untuk Abe Brian, semangat siarannya. Oke. Terima kasih ya Jovi Aril di Banyumanik yang sudah stay tune. Di bawahnya ini ada Mareta ya, Mareta di Sampangan request lagunya Mahal Ini yang Sisa Rasa. Oke. Soalnya untuk siapa nih? Untuk anak-anak SMA apa nih? Oh, SMA Sultan Agung. Oh, begitu. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih ya Mareta yang sudah bergabung. Ditungguin aja. Lagunya sudah kami siapkan kok ya. Di bawahnya lagi nih ada siapa ya namanya nih? Namanya Christina ya. Christina ini ada di Komplek Simbongan. Ya, benar ya. Ngemplak Simongan ya, Krisna. Ini request lagu dari Liodra featuring Roni Parlian. Oke. Kau selalu di hati, sudah kami siapkan ya. Jadi tetap stay tune. Dan di bawahnya ya ada siapa nih namanya nih. Oh, ada Mas Bram ya di Jatinggalah. Request lagu dari Waymaker. Worship by oke. Salamnya ya, request lagu Waymaker. Request salamnya untuk Nara, semua tim peserta panitia coaching drum band TK, PL, dan Bosco. Oke, okay. Semangat persiapan Hamin 4, jaga kesehatan dan kesehatan. Oke, okay. Terima kasih ya dengan Mas Bram di Jatinggalah yang sudah bergabung di Iktus FM. Yang terakhir nih ya, di sini ada Nur. Nur di Gayam Sari request lagu dari apa tadi ya, dari Taylor Swift ya. Salamnya untuk aku aja yang lagi lembur tugas. Oke, semangat selalu ya untuk Nur di Gayam Sari. Terima kasih sudah bergabung dan stay tune terus. Untuk Zoomer semua yang mau gabung untuk kirim-kirim salam, makin sore makin ramai nih. Caranya mudah banget ya Zoomers ataupun sahabat Iktus, boleh bergabung kok. Caranya WA ke nomor 081 745 0596. Bisa langsung follow Instagram kami juga ya. Jangan lupa untuk kepoin terus Instagram kami di @iktusfm. Oke, sambil menunggu sahabat Iktus semua dan Zoomers semua yang ingin bergabung, kita sudah siapkan satu lagu dari Waymaker spesial untuk Zoomers semua. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Anda masih mendengarkan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Baik, Zoomer, satu lagu dari Hidya dengan judul... Oh, sorry, bukan India, Fizz ya. Fizz dengan judul Tarot sudah kami puterin ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Ya, oke. Di segmen ketiga ini ya, kita akan... bahas ya topik yang lagi trending di sosial media nih Zoomers ya. Dikutip dari apa ya beberapa situs sosial media, contohnya seperti X atau Instagram yang akhir-akhir ini viral nih Zoomers ya, yaitu tentang lomba cerdas cermat 4 pilar yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Jadi yang diikuti oleh beberapa siswa SMA di Kalimantan Barat nih ya. Dan ini benar-benar viral sampai sekarang nih Zoomers. Dan yang kita tahu ya, peserta lomba itu ada SMA 1 Pontianak, kemudian SMA 1 Sambas, dan juga SMA mana tadi ya? SMA di Sanggau, Kalimantan ya. Oh ya, SMA Negeri 1 Sanggau. Nah, jadi begini Zoomers ya, kronologinya. Juga masih ketawa dan juga masih menelusuri lebih lanjut begitu nih Zoomers ya. Tapi kali ini kita akan bahas dari sumber terpercaya ya, yang ada di Kompas maupun di kumparan.com nih ya. Kali ini kita akan mengupas lagi nih. Dan ini ceritanya ada beberapa murid begitu ya, SMA 1 Pontianak, SMA 1 Sambas, dan juga SMA 1 Sanggau yang mengikuti

Jawa begitu kan ya. Anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah, itu aslinya jawabannya sudah tepat dong ya. Namun ini pihak juri memberikan nilai minus 5 kepada peserta grup C atau peserta dari SMA 1 Pontianak nih Sumers. Nah, alhasil ini kan menjadi kesempatan atau bola liar begitu ya. Alhasil langsung direbut oleh regu B yaitu dari SMA Negeri 1 Sambas. Dan regu B ini menjawab hampir sama nih Sumers ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah, uniknya juri kemudian menyatakan bahwa jawaban regu B adalah benar. Dan inti jawaban sudah benar, nilai 10 begitu ucap juri. Nah, alhasil grup C ini memprotes nih Sumers. Kronologinya begitu, izin kami menjawabnya sama seperti regu B begitu ya. Nah, ini ya yang bikin viral. Juri ini menyebut regu C atau dari SMA Negeri 1 Pontianak begitu tadi ya, menjawabnya tidak adanya pertimbangan DPD. Nah, tadi kan udah diucap ya. Tadi kan udah diucap Ibu Dewan Perwakilan Daerah. Ya, mungkin jurinya mungkin salah nangkep atau bagaimana begitu ya Sumers ya. Dan lucunya ini regu C membantah pernyataan juri bahkan terbuka di penonton atau audiens begitu ya, memberikan kesaksian. Salah satu juri mengungkapkan atau menilai yaitu juri dari Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI yaitu Indri Wahyuni menilai artikulasi peserta yang menjawab dari SMA Negeri 1 Pontianak ini tidak jelas nih Zoomers, sehingga juri tidak mendengar jawaban mereka secara lengkap. Waduh. Ya, ini walaupun aslinya misleading atau kesalahan sedikit begitu ya dari artikulasi, tapi ini bisa viral begitu Zoomers, dan aslinya jawabannya sama tapi kok disalahin begitu ya. Nah, ini perihal kejadian ini nih Sumers, ini menjadi sorotan secara nasional nih Sumers. Gak hanya di Sekda Kalimantan Barat, tapi juga sampai ke MPR RI ini juga mengkritik nih Sumers. Waduh, parah nih. Nah, di era digital ini, sekelas MPR harus mempunyai perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat acara berlangsung begitu ya Sumers ya. Dan terutama pada saat ada kejadian konfrontasi atau protes dan pada saat dewan juri sedang tidak konsentrasi. Nah, ini ya yang menjadi penyebab begitu ya, kurang konsentrasi nih Sumers. Nah, alhasil nih ya, ini juga dari MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf nih Sumers atas kejadian lomba cerdas cermat yang sempat viral. Aduh, sampai blubutan ya. Sempat viral nih Zoomers ya, yaitu yang diselenggarakan di Kalimantan begitu ya. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan ya Zoomers ya, mungkin ada mau sharing atau apa ya, atau pendapat Zoomers semua boleh banget ya. Masih kita buka sesi sharing atau mau apa ya. Aduh. Jadi boleh untuk menanggapi topik kali ini, Anda bisa langsung WA saja ya ke nomor 081-745-0596. Jadi tetap stay tune di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Satu lagu dari Juicy Lucy sudah kami siapkan ya untuk Zoomer semua. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Aden Baruni.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 96.5 FM Iktu sahabat Anda. Oke, di program acara kesayangan kita Zoom, zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, satu lagu dari Dua Lipa featuring Elton John dengan judul apa tadi ya? Lupa tadi ya. Oh, ini. Apa namanya? Cold Heart ya. Salah satu kolaborasi yang epic begitu ya Zoomers ya. Di mana generasi gen milenial yaitu Dua Lipa ini berkolaborasi dengan Elton John, yaitu salah satu legenda begitu ya musik musisi pop di era 70-80. Nah, oke, kita masih bahas tentang topik sebelumnya ya. Kita akan membahas tentang pembaca cerdas cermat yang ada di Kalimantan yang sangat viral begitu ya Zoomers, dan menekankan bahwa pentingnya persiapan dan fokus dari semua acara begitu ya Zoomers ya. Baik itu peserta maupun juri maupun kru, ini sama-sama pentingnya ya dalam suatu acara ataupun kegiatan nih Zoomers. Dan semoga dengan kejadian ini kita juga selalu evaluasi begitu ya Zoomers ya, untuk memberikan yang terbaik. Kita juga harus performa maksimal yang terbaik ya. Jadi kita harus tetap fokus di situasi apapun dan kondisi apapun ya. Begitu Zoomers. Oke, tidak terasa ya, dari jam 5 sore sampai hampir jam 6:30 malam ini Febri menemani Zoomer semua dan sahabat Iktus ya di program acara Zoom, zona orang-orang muda. Terima kasih untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus yang sudah stay tune, sudah gabung banget bareng ya, ataupun sudah request, kirim-kirim salam. Terima kasih banget ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum bisa diputerin, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi kok ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lewatkan juga karena setelah ini akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Award di jam 7 malam ini. Oke, terima kasih ya sudah stay tune. Sampai ketemu ya di program acara Zoom selanjutnya. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial khotbah tentang jumlah dengan judul topik bahasan Iman untuk Berkomitmen. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremia akan menyampaikan khotbah pengajaran apa yang bukan komitmen iman. Dr. David Jeremia akan menjelaskan bahwa ini bukan optimisme buta, ini bukan lompatan dalam kegelapan, dan juga ini bukan objeknya diri sendiri. Bagaimana uraian Dr. David Jeremia tentang apa yang bukan komitmen iman? Saudara pendengar, mari kita ikuti selengkapnya pengajaran dari Dr. David Jeremia. Selamat mendengarkan.
1: Iman untuk berkomitmen. Ibrani 11. Saudara-saudara, dalam buku terlarisnya The Five Dysfunctions of a Team, Patrick Lencioni menggunakan satu kisah fiksi untuk menyampaikan beberapa kebenaran yang sukar tentang mengatasi kecenderungan perilaku manusia yang katanya sama dengan disfungsi kepemimpinan. Di akhir ceritanya, ia menyajikan beberapa saran dan beberapa latihan untuk membantu membawa perubahan dalam tim eksekutif manapun di kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya, ia menuliskan 5 disfungsi yang terjadi di suatu tim. Pertama adalah adanya ketidakpercayaan. Yang kedua adalah ketakutan akan konflik. Yang ketiga adalah ketidakpedulian terhadap hasil. Yang keempat adalah menghindari pertanggungan jawaban. Dan yang kelima adalah kurangnya pertanggungjawaban. Dan yang keenam adalah kurangnya komitmen. Menurut Lencioni, ketika seseorang tidak mau membuat komitmen untuk apa yang seharusnya mereka lakukan, hal itu mengarah pada sikap mendua akan prioritas organisasi. Ini mengarah pada peluang-peluang yang terlewatkan, yang mungkin ada di sana jika saja mereka siap dengan komitmen yang tepat. Dan itu menimbulkan kurangnya kepercayaan diri di keseluruhan organisasi. Komitmen menurutnya merupakan inti dari tim fungsional. Sejak tahun 1987, ketakutan akan komitmen sebenarnya telah menjadi fobia yang diakui. Percaya atau tidak, ada sebuah kata sejak 1987 yang disebut fobia komitmen. Fobia ini dimanifestasikan pertama-tama dalam menghindari pernikahan. Lucunya, seorang yang memiliki fobia komitmen sebenarnya merindukan komitmen yang dia coba hindari. Hanya saja dia tidak bisa membuat komitmen itu. Saya membaca sebuah kisah tentang seorang pemuda yang berjalan ke sebuah toko fotografi dengan foto pacarnya yang terbingkai. Dia ingin memiliki salinan berwarna dari foto itu, dan ketika teknisi sedang melepas foto itu dari bingkainya, dia melihat sebuah tulisan di belakang foto. Dan inilah bunyinya: "Tom tersayang, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku semakin mencintaimu setiap hari. Aku akan mencintaimu sampai selama-lamanya. Aku milikmu untuk selama-lamanya." Dan itu ditandatangani Dianing. Setelah tanda tangan itu ada gambar hati di atas kata "aku" dan tertulis, "Jika kita putus, aku mau foto ini kembali padaku." Itu masalahnya dengan komitmen, bukan? Komitmen bukanlah hal yang mendalam pada masa kini. Saya membaca tentang seorang lelaki lain yang mencurahkan isi hatinya dalam surat kepada pacarnya. Dia berkata, "Sayangku, aku akan mendaki gunung tertinggi. Aku akan berenang di sungai terluas. Aku akan menyeberangi padang belantara yang terbakar. aku akan mati di tiang pancang untukmu, dan saya akan mampir hari Sabtu jika tidak turun hujan. Nah, itulah yang dinamakan komitmen pada hari ini. Mungkin salah satu alasan mengapa kita merasakan kehadiran Tuhan selama bulan penata layanan tidak seperti waktu lain dalam setahun adalah karena ini adalah topik yang sangat serius dan orang-orang menganggapnya serius. Dan saya pikir salah satu alasannya adalah karena tidak ada yang lebih Kristiani daripada apa yang kita lakukan dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita menyadari hal itu. Dan kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang hal ini, kita berbicara tentang sesuatu yang harus kita hadapi secara terus-menerus dalam budaya di mana kita hidup sekarang. Kita tahu bahwa ketika kita membuat komitmen kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membuat keputusan tentang sesuatu dengan berdasarkan iman. Dan tentu saja, kita semua datang kepada Kristus sebagai orang berdosa dengan dasar yang sama. Kita menerima pengampunannya atas dosa kita. Kita mengatakan bahwa kita telah membuat komitmen iman. Kita mempercayai Tuhan yang belum pernah kita lihat dan tidak bisa kita lihat karena kita telah membaca tentang Dia dalam sebuah buku yang ditulis selama 1400 tahun oleh pria dan wanita yang belum pernah kita temui. Dan secara konsisten, mereka menceritakan kisah tentang seorang juru selamat yang hidup dan mati dan dibangkitkan sebelum ada di antara kita yang pernah dilahirkan. Oleh karena Roh Kudus mengambil pesan dari buku itu dan menjadikannya nyata di dalam hati kita, maka kita percaya tentang pesan itu dan kita membuat komitmen iman dan kita menyebut komitmen itu pertobatan. Kita menyebutnya menjadi seorang Kristen. Terkadang kita mengatakan bahwa kita telah diselamatkan. Tetapi saya sarankan kepada Anda bahwa sejak kita membuat komitmen itu, kita akan terus membuat komitmen itu sepanjang sisa hidup kita, bukan? Menjadi orang Kristen hanyalah awal dari komitmen. Dan sejak saat itu, setiap hari, terkadang setiap jam, momen demi momen, kita terus berkomitmen dan mempercayai Tuhan dan percaya kepadanya dan meletakkan masa depan kita di tangannya. Kita membuat komitmen di awal dan kita terus membuat komitmen dalam kehidupan kita hari demi hari. Ini seperti pernikahan. Kita berdiri di depan altar sebuah gereja dan kita membuat komitmen terhadap satu sama lain untuk mencintai, menghormati, dan menghargai selama keduanya hidup. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa komitmen belum berakhir ketika lagu penutup dimainkan? Saudara, disitulah komitmennya dimulai. Dan itu adalah komitmen hari demi hari, jam demi jam, terhadap satu sama lain di sepanjang hidup kita. Beberapa orang yang saya kenal memiliki waktu yang sangat sulit untuk membuat komitmen kepada gereja atau pelayanan agama. Mereka bahkan mengungkapkan kepada saya bahwa mereka tidak percaya kalau melakukan hal seperti ini hanyalah berdasarkan iman saja. Ibrani 11 disebut galeri iman dan tertulis dalam pasal ini beberapa pahlawan besar di masa lalu yang berjalan bersama Allah dan mengabadikan nama mereka karena mereka telah mencapai hal-hal besar. Tetapi seperti yang telah kita perhatikan, salah satu hal yang sering disalahpahami tentang pasal ini adalah bahwa itu bukanlah daftar pria dan wanita luar biasa yang melangkah maju dan melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan, ini adalah daftar orang-orang biasa yang tidak dapat melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Dan karena itu, mereka mempercayai Allah untuk melakukan hal-hal besar melalui mereka. Mereka mempercayai Allah dan mengekspresikan iman mereka kepadanya. Dan Tuhan memakai para pria dan wanita ini untuk mengubah dunia. Jadi kita perlu berbicara sejenak bersama tentang apa artinya membuat komitmen. Dan saya tahu bahwa mungkin secara tata bahasa ini tidak benar. Tetapi sebelum saya memberitahu Anda apa itu komitmen iman, saya ingin memberitahu Anda apa yang bukan komitmen iman. Saya ingin membahas beberapa hal yang sering diabaikan ketika masalah tentang komitmen dibahas. Yang pertama, apa yang bukan komitmen iman? Bagian A, ini bukan optimisme buta. Pertama-tama, saya ingin Anda memahami bahwa komitmen bukanlah optimisme buta. Komitmen bukanlah mempercayai Tuhan dalam kegelapan atau melompat dari suatu tebing tanpa tempat untuk mendarat. Komitmen iman tidak mengatakan, ini tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak mengerti sepatah kata pun tentang itu. Saya tahu pendeta mengatakannya. Saya tidak memahaminya sama sekali. Sepertinya tidak logis, tapi saya akan melakukannya. Iman yang buta bukanlah iman komitmen. Bagian B, ini bukan lompatan dalam kegelapan. Bukan juga lompatan dalam kegelapan. Beberapa orang yang saya kenal berpikir demikianlah cara kerjanya. Anda bahkan jangan membiarkan pikiran Anda untuk siap. Saya malah pernah mendengar beberapa pengkhotbah berkata bahwa jangan biarkan pikiran Anda siap. Lepaskan pikiran Anda dari hal ini dan biarkan roh Anda yang mengambil kendali. Dan itu berakhir lebih sebagai takhayul dan bukan iman. Tuhan tidak meminta kita untuk percaya takhayul. Dia meminta kita untuk memiliki iman. Dan ada perbedaan besar. Iman adalah tindakan yang masuk akal untuk mempercayakan diri kita kepada Allah yang dapat dipahami secara rasional, yang telah memberi kita firman-Nya. Iman dan logika tidak bertentangan. Mereka adalah mitra. Dan beberapa orang dan beberapa agama mungkin tidak rasional. Tetapi tidak demikian dengan iman Kristen. Bagian C, ini bukan objek dari iman itu sendiri. Jadi, itu bukan optimisme buta, bukan lompatan dalam kegelapan, dan bukan objek dari iman itu sendiri. Ini semacam pernyataan yang berbelit-belit, tetapi izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud. Tanggapan yang paling umum dari orang-orang ketika Anda bertanya kepada mereka tentang iman mereka adalah, mereka berkata, tentu saja saya memiliki iman. Pendeta Jeremia, saya membesarkan 5 anak. Bagaimana Anda dapat membesarkan 5 anak jika Anda tidak memiliki iman? Atau kami telah melewati masa yang mengerikan dan kami memiliki iman. Dan iman itu membuat kami berhasil melaluinya. Jadi iman bukanlah sesuatu yang dihidupkan dengan sendirinya. Iman bukanlah iman di dalam iman. Pertanyaan sesungguhnya adalah iman pada apa? Iman Anda hanya sebagus objek di mana ia ditempatkan. Nah, ada kisah yang saya dengar selama bertahun-tahun dalam bentuk yang sangat berbeda. Dan akhirnya saya melihatnya dalam bentuk yang berbeda. Izinkan saya membantu Anda dengan hal ini, karena ini sangat masuk akal bagi saya. Misalkan Anda berdiri di tepi danau selama minggu-minggu pertama musim dingin di sebuah kota kecil di barat tengah. Meskipun danaunya membeku dengan lapisan es yang sangat tipis, hati Anda dipenuhi dengan iman dan keyakinan pada kemampuan Anda untuk berjalan di atas es menyeberangi danau. Saat Anda mengambil beberapa langkah pertama Anda ke lapisan es yang tipis, Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Anda mendengar esnya retak dan Anda merasa tubuh Anda mulai tenggelam ke dalam air es. Pada saat itu, Anda akan menyadari bahwa iman Anda tidaklah sepenting objek iman Anda. Selama lapisan es itu tipis, maka tidak masalah seberapa pun besarnya iman yang Anda miliki. Sekarang kita maju ke beberapa bulan kemudian. Sekarang, di tengah musim dingin, di mana es itu beberapa kaki tebalnya. Sekali lagi, Anda berdiri di tepi danau dan memulai perjalanan. Dan karena pengalaman masa lalu Anda, Anda sangat berhati-hati saat berpikir untuk berjalan melintasi es. Anda tidak yakin apakah es itu akan menahan Anda atau tidak, karena es itu tidak menahan Anda sebelumnya. Dan meskipun Anda takut dan memiliki iman yang tidak sebesar sebelumnya, langkah terkecil dan paling ragu-ragu pun akan dibalas dengan perasaan pijakan yang kuat. Apa bedanya? Perbedaannya adalah objek dari iman Anda. Dan saya telah mengajukan pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Apakah Anda lebih suka memiliki iman yang besar pada lapisan es yang tipis, atau sedikit iman pada lapisan es yang padat? Dan jika Anda berkata, banyak iman pada es yang tipis, maka saya tidak akan pernah pergi memancing dengan Anda. Karena Anda tahu ini bukan tentang seberapa besar iman yang Anda miliki, tetapi terletak pada apa iman Anda ditempatkan. Siapa objek dari iman Anda? Yang kedua, apa itu komitmen iman? Jadi saya ingin berbicara sebentar dengan Anda tentang apa komitmen iman yang sesungguhnya dan bagaimana cara kerjanya. Memang benar bahwa kekuatan iman terletak pada kekuatan dari apa yang Anda percayai. Namun tingkat keyakinan yang Anda tempatkan pada suatu objek berbanding lurus dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang objek itu. Dengan kata lain, Tuhan memberi kita firman-Nya supaya iman kita diperkuat ketika kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Bagian A, diinisiasi oleh wahyu dari Allah. Iman komitmen yang sejati dimulai oleh wahyu Allah. Yang saya maksud dengan itu adalah Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam setiap kasus dalam kitab Ibrani pasal 11, di mana pria dan wanita menerapkan iman mereka itu, selalu merupakan respon terhadap sesuatu yang Tuhan katakan untuk mereka lakukan. Ketika kita kembali dan membaca kisah-kisah perjanjian lama yang disebutkan di sini dalam Ibrani 11, kita melihat hubungan antara wahyu dan iman. Bersama saya, kita akan melihat dalam Ibrani 11 dua pengalaman tentang ini. Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Karena iman, imannya pada apa? Tuhan berfirman dan berkata, sesuatu akan terjadi. Apa itu? Akan turun hujan. Belum pernah terjadi hujan sebelumnya. Namun Nuh percaya apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dia lakukan. Dia bergerak dengan ketakutan yang saleh. Lihat ayat berikutnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Dia dipanggil untuk pergi oleh siapa? Tuhan Yehova. Dan ketika dia mendengar kata itu, Alkitab berkata bahwa dia pergi sekalipun tidak tahu kemana dia pergi, tetapi bahwa Allah telah berfirman. Dalam hal pemberian kita kepada Tuhan, dalam hal membuat komitmen iman untuk apa yang Tuhan katakan tentang penata layanan, kita tidak boleh ragu. Tuhan telah berfirman dan kita telah mendengarkan kata-katanya. Kita telah mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita telah mendengar dia berbicara melalui Nabi Maleakhi, memberitahu kita bahwa jika kita mau membawa semua perpuluhan kita ke dalam perbendaharaan dan setia kepada Allah, dia akan membuka tingkap-tingkap surga dan dia akan memberkati kita melampaui apapun yang kita mungkin terima. Kita telah mendengar penulis kitab Amsal memberitahu kita bahwa jika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita telah mendengar penulis kitab Amsal memberitahu kita bahwa jika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita telah mendengar Tuhan berbicara kepada kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan jika Anda menabur dengan berlimpah, Anda akan menuai dengan berlimpah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Saya bertanya kepada Anda dan saya bertanya pada diri saya untuk mengatakan, sudahkah Tuhan berfirman? Ya, Dia telah berfirman. Dan apa yang Dia katakan cukup jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya mempercayainya? Dan apakah saya bersedia untuk menempatkan iman saya pada Dia yang mengatakannya dan dalam kata-kata yang Dia katakan? Sang penginjil besar di Ilmudi pernah berkata, saya dulu berdoa untuk iman dan saya berpikir bahwa suatu hari nanti iman itu akan datang dan menyambar saya seperti kilat. Tetapi, katanya, saya berdoa, dan saya tidak pernah mendapatkannya. Dan dia berkata, kemudian suatu hari saya membaca di Roma pasal 10, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya demi berdoa, memohon diberi iman. Saya membukanya kembali, dan mulai belajar, dan coba tebak, iman itu datang. Iman berasal dari firman Tuhan. Iman didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Nah, bagaimana seseorang menumbuhkan imannya? Beberapa orang berpikir Anda menumbuhkan iman Anda dengan saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Anda masuk ke sebuah ruangan dan menutup tirai jendelanya. Lalu mematikan semua lampu dan Anda duduk di kamar Anda dan Anda mencoba untuk menambahkan iman. Anda pikir saya bercanda, bukan? Itu yang saya dengar. Mereka pikir iman adalah perasaan, bahwa itu adalah emosi, bahwa Anda harus masuk ke dalamnya. Aku semakin masuk ke dalam imanku. Baiklah, dengarkan. Cara Anda membangun iman tidak berkonsentrasi pada iman itu sendiri, tetapi berkonsentrasi pada objek iman Anda. Dengan kata lain, jika saya tahu es setebal dua kaki, itulah hal terpenting tentang iman saya pada saat itu. Saya tahu itu, saya sudah menelitinya, saya tahu itu benar. Saya bisa melangkah dengan percaya diri dan berjalan melintasi es itu, mengetahui bahwa iman saya memiliki dasar yang kuat. Alasan mengapa banyak orang saat ini di gereja-gereja kita tidak memiliki banyak iman adalah karena mereka tidak tahu banyak tentang Dia yang seharusnya menjadi objek iman mereka. Alasan kita mengkhotbahkan Kristus dan Dia disalibkan, dan khususnya dalam kitab Ibrani, di mana Yesus ada di hampir setiap halaman, adalah bahwa semakin Anda tahu tentang Allah kita dan semakin Anda tahu tentang juru selamat kita, semakin Anda ingin percaya kepadanya karena Anda tahu Dia adalah segalanya yang Dia klaim. Jadi, ketika iman Anda lemah, bacalah firman Tuhan dan cari tahu lebih banyak tentang Tuhan dan siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Jadi, iman diawali oleh wahyu dari Tuhan. Bagian B, dikobarkan oleh respon kita kepada wahyu itu. Dan kemudian itu dikobarkan oleh respon kita terhadap wahyu itu. Yang saya maksudkan adalah, kita percaya apa yang kita baca itu benar. Tetapi itu tidak cukup. Persetujuan mental kita terhadap sistem fakta bukanlah iman. Selama saya duduk di tepi danau dan mengukur, serta mewawancarai dan berbicara kepada orang-orang tentang seberapa tebal es itu. Dan ketika akhirnya saya berkata, Anda tahu, es itu setebal dua kaki. Saya tetap belum menjalankan iman saya karena saya belum berjalan melintasi es itu. Iman itu tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atasnya. Dan alasan saya tahu bahwa itu benar adalah karena saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam kitab Ibrani 11. Dan saya ingin memberitahu Anda apa yang saya temukan dalam Ibrani 11. Saya telah menemukan banyak kata kerja. Nah, saya tidak ingin menganggap begitu saja bahwa semua orang di sini tahu apa kata kerja itu. Dulu saya berpikir mereka mengajarkannya di sekolah. Saya tidak yakin mereka melakukannya lagi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda apa kata kerja itu. Kata kerja adalah kata tindakan dalam sebuah kalimat. Kata kerja adalah kata yang menjalankan aksi dari subjek ke objek. Contohnya, saya berjalan di atas es. Subjeknya aku, kata kerjanya berjalan. Objeknya di atas es. Saya berjalan di atas es. Kata kerjanya adalah kata yang memberi aksi pada kalimat. Apa itu? Itu adalah orang yang melakukan iman. Iman bukanlah sesuatu yang Anda miliki. Iman adalah sesuatu yang Anda lakukan. Jika Anda berkata, "Saya percaya," maka Anda akan menindaklanjuti apa yang Anda yakini dan Anda akan mewujudkannya dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial khotbah tentang jumlah, tentang iman untuk berkomitmen. Dan di bagian pertama ini, Dr. David Jeremia telah menyampaikan penjelasan tentang apa yang bukan komitmen iman. Di episode berikutnya, kita akan mendengarkan kelanjutannya, yaitu apakah itu komitmen iman. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Zona 90, nostalgia bersama semasa.

The Station of Soul Fashion 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, apa kabarnya di hari Selasa ini? Senang sekali Ella kembali bisa berjumpa bersama sahabat di udara di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Saya berharap, saya berdoa semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan penuh dengan kegembiraan ya. Ya sahabat, walaupun mungkin seharian ini begitu banyak pekerjaan yang membuat kita pusing atau lelah, atau mungkin sahabat itu sedang bisa dibilang kayak capek gitu ya sahabat. Tapi jangan lupa untuk tetap semangat dan pastikan mendengarkan Zona 90 sembari mendengarkan lagu-lagu nostalgia bersama semua sahabat Iktus gitu ya sahabat ya. Dengan semua lagu-lagu yang sudah saya siapkan malam hari ini, seperti biasa Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 21 nanti. Oke sahabat Iktus yang mau bergabung atau mau request lagu-lagu kesukaan sahabat semasa sekolah gitu ya, boleh banget di 0817450596. Atau mungkin sahabat Iktus yang belum bergabung di sosial medianya Iktus, sahabat Iktus boleh banget nih bergabung di sosial medianya Radio Iktus untuk kenal lebih dekat lagi gitu ya. Kita berjumpa di sosial medianya Iktus, di Instagramnya @iktusfm. Atau sahabat yang ingin mendengarkan atau kirim salam untuk sahabat, kerabat, keluarga di luar kota atau bahkan luar negeri nih, bisa banget sahabat Iktus untuk masuk di live streamingnya Iktus di www.iktusfm.com. Atau silahkan saja langsung masuk di Instagramnya Iktus, nanti di situ ada link yang bisa sahabat klik untuk langsung terhubung di live streaming kami. Ya sahabat, jangan kemana-mana ya, saya akan menghadirkan beberapa lagu untuk membuka perjumpaan kita malam hari ini. So stay tune terus di Zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih kembali lagi di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah. Sahabat Iktus, mungkin kalau hari Selasa ini sahabat Iktus merasa, aduh kayaknya kok boring banget ya, lagi boring nih, lagi penat gitu kan. Sahabat, sahabat Iktus yang lagi capek banget, mungkin sahabat Iktus butuh healing gitu ya. Butuh beristirahat dulu sebentar gitu, beristirahat sejenak dari semua kesibukan sahabat Iktus. Atau mungkin sahabat Iktus sudah berencana karena setiap weekend misalkan sahabat Iktus menyempatkan diri untuk bepergian atau menunggu waktu-waktu yang pas, kalau ada tanggal merah gitu ya, atau ada liburan, sahabat Iktus bisa healing sebentar sambil mengembalikan energi gitu yang sahabat Iktus punya untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan sahabat. Ya sahabat, ngomong-ngomong tentang berlibur sebentar atau beristirahat sebentar gitu kan, sahabat Iktus yang mungkin suka banget yang namanya solo traveling, yang kayaknya semakin banyak diminati gak cuman untuk pria saja, tapi wanita juga ya, dimana wanita kadang-kadang ingin merasakan kebebasan, gak cuman sahabat yang masih single, mungkin sahabat Iktus yang sudah berumah tangga gitu, kadang-kadang kan kita pengen kayak me time. Nah sahabat, untuk sahabat yang ingin merasakan sebuah kebebasan mendalami atau mengenal diri sendiri sekaligus mencari ketenangan ya, di balik keseruan yang namanya solo traveling pasti ada rasa khawatir soal keamanan kita, kadang-kadang masih menjadi pertimbangan utama gitu. Nah maka dari itu kita perlu melakukan persiapan yang matang ya sahabat ya, agar perjalanan traveling kita yang sendirian itu tetap menyenangkan. Saya punya beberapa tips nih yang kira-kira sahabat bisa catat dulu mungkin, atau mungkin sahabat Iktus kira-kira ini cocok untuk saya apa enggak ya. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan malam hari ini. Biasanya sahabat, kalau misalkan kita mau solo traveling atau traveling sendirian gitu ya, liburan sendiri, nah sahabat itu perlu yang namanya riset destinasi tempat tujuan kita itu dengan sematang-matangnya, atau benar-benar kita harus tahu destinasi ini seperti apa gitu. Jadi sebelum kita memulai solo traveling gitu ya, pastikan kita sudah mencari informasi yang lengkap nih sahabat tentang destinasi yang akan kita kunjungi, mulai dari tingkat keamanan, terus kebiasaan masyarakat lokalnya atau warlocknya ya, sehingga sahabat itu sudah bisa memahami area yang ramainya seperti apa, aman atau sebaiknya dihindari, atau juga sahabat itu bisa mencari-cari pengalaman traveler yang lain gitu, yang biasa mereka review atau bagikan melalui media sosial. Atau sahabat Iktus juga bisa cari di forum-forum gitu ya sahabat ya. Dengan riset yang matang, sahabat Iktus bisa lebih siap untuk menghadapi situasi yang tak terduga gitu kan, dan merasa lebih percaya diri selama perjalanan. Kira-kira ada apa lagi? Atau mungkin sahabat ada yang memang suka gitu yang namanya solo traveling. Sahabat Iktus bisa share di sini ya di 081745-0596. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Zona 90.

Kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Masih di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda tentunya. Sahabat Iktus, saya akan melanjutkan ya. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan atau tips untuk solo traveling ya, untuk para wanita-wanita strong. Ini bukannya khusus untuk wanita, enggak juga sih, tapi biasanya yang punya kekhawatiran lebih atau berlebih itu kan biasanya wanita ya, yang terus kalau orang bilang kadang-kadang suka overthinking, nanti gimana, nanti gini, nanti gitu kan. Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak. Sahabat, kalau tadi kita sudah riset nih kira-kira kota tujuan kita atau tempat tujuan kita seperti apa, sahabat Iktus bisa mencoba untuk pilih akomodasi yang aman dan terpercaya ya sahabat ya. Kalau kita traveling, apalagi kita travelingnya sendirian nih, kita harus pilih tempat menginap yang gak boleh sembarangan. Jadi kita harus mengutamakan akomodasi yang punya review-review yang positif gitu, reputasinya yang baik, dan pastikan juga penginapan tersebut itu dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti 24 jam security-nya 24 jam, CCTV serta sistem akses yang jelas gitu. Jadi lokasi yang strategis atau berada di area ramai juga bisa menjadi nilai tambah. Kadang-kadang memang ya yang namanya mau healing, mungkin yang sekarang itu lagi ramai banget ke tempat-tempat yang cukup terpencil gitu kan. Cukup terpencil tuh apa sih Ella? Maksudnya biasanya pinggir pantai yang mungkin di sana masih di pedesaan atau kanan kirinya masih sepi. Nah, itu dia sahabat Iktus, gunanya riset ya kan. Nomor satu tadi gunanya riset, dan juga kita memilih akomodasi yang emang benar-benar terpercaya gitu sahabat. Jadi kita harus lihat dulu di tempat menginapnya ini rekomen apa enggak nih. Gitu kan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menemukan kira-kira kita mau nginap di mana, sudah percaya nih itu oke punya gitu ya, kita jangan lupa untuk membuat susunan rencana atau jadwal perencanaan gitu sahabat. Kira-kira apa saja yang akan kita lakukan selama kita berlibur. Ini tentunya akan sangat mengganggu

catatan sebelumnya, oh ternyata yang ini gak bisa nih, diganti deh, skip deh, ganti yang lainnya, yang lainnya sesuai dengan rencana kita, sepertinya itu akan cukup membantu. Gimana menurut sahabat? Kalau sahabat itu tipikal yang seperti apa? Sukanya yang spontan uhuy, atau yang memang terperinci, atau memang harus jelas nih dari awal, aku mau kemana, mau kesana, mau kesini, kesitu, waktunya jam berapa, menggunakan apa gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang benar-benar detail banget gitu sahabat. Kalau sahabat seperti apa, gabung di sini yuk. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi di Zona 90, Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Shalom sahabat Ikhtus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Yang namanya bepergian sendirian atau traveling sendirian, solo traveling, kalau bisa ya sahabat ya, kita membawa barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan terlalu banyak bawa barang gitu loh. Apalagi wanita nih, suka banget yang namanya bawa semuanya aja, takutnya nanti kepake. Ini kayaknya nanti bakalan jadi cadangan. Ini kalau kita pergi sendirian, itu bisa buat kita kerepotan gak sih? Kalau bawa tentengan atau bawa barang yang terlalu banyak, yang merepotkan diri sendiri gitu ya. Apalagi kalau sahabat itu tipe orang yang suka pindah-pindah tempat. Mungkin kita bisa memilih barang-barang yang benar-benar penting dan multifungsi nih sahabat. Dan jangan lupa untuk menyiapkan atau menyimpan dokumen penting seperti KTP, paspor, atau uang, atau kartu-kartu lainnya. Itu tentunya di tempat yang lebih aman ya. Atau sahabat juga bisa menyiapkan kayak digital ya, salinan digital gitu, sebagai cadangan kalau misalkan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan, misalnya ketinggalan atau ketinggalan di hotel ya, atau mungkin kena basah atau gimana gitu kan, kita gak pernah tahu. Nah itu perlu dipersiapkan nih sahabat Iktus. Yang selanjutnya kita bisa menyiapkan perlengkapan keamanan. Nah ini seperti apa sih? Memang jarang diperhatikan ya sahabat, tapi ini salah satu tips untuk solo traveler yang bisa dibilang aman ya untuk wanita yang justru termasuk kebutuhan primer. Nah sahabat, sahabat bisa membawa alarm pribadi atau peluit gitu, atau mungkin alat-alat yang kita gunakan untuk

mengamankan diri sendiri di kondisi darurat. Nah, sahabat itu juga bisa menggunakan aplikasi di ponsel sahabat ya, yang bisa kita gunakan sekarang untuk memberitahu kalau misalkan kita atau terjadi sesuatu atau ada hal-hal yang di luar dugaan kita nih sahabat. Dan jangan lupa untuk selalu membawa, kalau sekarang kan semua terhubungannya dengan ponsel ya, jangan lupa untuk membawa seperti power bank nih sahabat. Itu penting juga sih, karena kalau misalkan kita gak dapat tempat untuk ngecharge gitu kan, itu kan agak susah. Nah sahabat, mungkin sahabat itu mulai butuh atau pastinya harus mempersiapkan itu semua. Yang selanjutnya kira-kira ada apa aja ya? Sahabat Iktus bisa nih yang namanya bepergian kemana aja. Kalau pergi sendiri gitu, terserah kita mau perginya pagi, siang, sore, malam, keluar dari hotel jam berapa. Tapi kalau bisa sahabat menghindari bepergian larut malam di jalan yang sepi. Apalagi kalau sahabat itu nggak terlalu tahu, nggak terlalu familiar dengan tempatnya gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin nih sahabat membatasi aktivitas di malam hari. Apalagi kalau misalnya sahabat itu pergi sendirian ya, jalan yang sepi dan minim penerangan itu bisa meningkatkan resiko yang tidak diinginkan sahabat. Kalau memang kita harus keluar di malam hari, pastikan menggunakan transportasi yang aman dan terpercaya ya sahabat ya. Jadi selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Kira-kira ada apa lagi? Jangan kemana-mana ya sahabat ya. Nanti saya kembali lagi tentunya di Zona 90, Nostalgia Bersama Semasa Sekolah di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat, Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Tanpa terasa nih ya, waktu juga yang memisahkan kita sahabat. Tapi sebelum itu, sebelum saya menutup perjumpaan kita malam hari ini, saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin sahabat itu bisa jadikan tips untuk sahabat itu yang mau bepergian sendiri gitu ya. Sahabat itu jangan lupa kalau kita kemana-mana, ke negara orang, ke tempat orang, itu tetap mengutamakan sopan santun ya. Kesopanan itu penting banget sih sahabat. Nah apalagi nih sahabat itu yang pergi sendirian, mungkin kita bisa menggunakan pakaian atau berbusana yang sopan atau tidak mencolok ya sahabat ya. Menyesuaikan aja cara berpakaian budaya lokal sehingga menjadi nilai tambah nih sahabat. Jadi selain sebagai bentuk penghormatan untuk warga lokal atau sekitar, pakaian yang tidak mencolok itu tuh juga bisa membantu kita untuk terhindar dari pusat perhatian yang bisa jadi akan mengancam keselamatan diri sendiri. Apalagi kita pergi sendiri ya, ini kita berbicara dalam konteks kita pergi sendiri nih sahabat. Dan juga sahabat Iktus, kalau bisa sekarang itu kan yang namanya sosial media itu wajib, bukan wajib sih, beberapa orang itu lebih suka yang namanya membagikan story atau membagikan kegiatan secara real time gitu. Memang

bepergian sendirian harus berhati-hati, harus tahu kota tujuan atau tempat tujuannya seperti apa. Yang namanya kita butuh hiburan, butuh ketenangan, butuh nge-recharge energinya kita seperti apa gitu ya. Itu sahabat Ius yang tahu, dan pastikan untuk selalu menjaga keselamatan diri kita sendiri. Seperti itu ya sahabat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Zona 90 setiap hari Selasa pukul 19.30 hingga pukul 21. Karena waktu juga yang memisahkan kita sahabat. Sampai jumpa di pertemuan. Sampai jumpa di Zona 90 selanjutnya. Saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat untuk sahabat Iktus. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah, bye-bye. God bless you all.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Santapan harian Selasa, 12 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penghiburan bagi jiwa kami. Dalam luka dan kelemahan, Engkau menyapa kami. Pulihkanlah kami dengan kasih-Mu ya Kristus. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 20 ayat 27 sampai 35. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian Allah ada di sana. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lalu orang Israel menempatkan pengadang-pengadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga orang Israel maju melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya di Gibea seperti yang sudah-sudah. Bani Benyamin lalu maju menyerbu pasukan itu, tetapi mereka terpancing dari kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang pasukan itu di kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea, di tempat terbuka. Kira-kira 30 orang tewas terbunuh di antara orang Israel. Kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah di hadapan kita seperti semula, padahal orang Israel sebelumnya telah berkata, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bergerak dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedangkan orang Israel yang mengadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, tempat terbuka dekat Geba. 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel sampai di depan Gibea. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Bani Benyamin tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menghampiri mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah di hadapan orang Israel. Pada hari itu orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang bersenjatakan pedang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Allah. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. 11 suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab Yehuda. Namun mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya haruskah mereka berperang lagi, dan Tuhan menjawab majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya, haruskah mereka maju sekali lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Dengan jaminan, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya Benyamin dikalahkan dan hanya tersisa 600 orang yang lari ke Bukit Batu Rimon dan kota mereka dimusnahkan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak lazim dalam peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku dua kali mengalami kekalahan sebelum mereka memberi kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim buat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Allah mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Ini berarti bahwa Allah akan terlebih dahulu menghakimi.

demi orang yang lebih besar. Jadi, dalam peristiwa ini, Allah menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingatlah, penghakiman akan dimulai dari umat Allah. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat dan memperlakukan sesama dengan kasih. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Raja yang penuh kasih, lembutkanlah hati kami agar mampu memperlakukan setiap sesama dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Puspa Keluarga, bacaan dari 2 Raja-Raja pasal 12 sampai 14. Perenungan dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 2 dan pasal 14 ayat 3 sampai 4. Setia, tapi tidak sepenuh hati. Pasal 12 menceritakan tentang Yoas. Dikatakan di situ, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Kebaikan Yoas tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh siapa yang membimbingnya. Kita tahu dari bagian selanjutnya dalam Alkitab, ketika pengaruh itu hilang, arah hidupnya pun berubah. Ini membuat kita bertanya, apakah iman kita berdiri karena relasi pribadi kita dengan Tuhan atau karena lingkungan yang mendukung kita? Pasal 13 menunjukkan hal pola yang sama. Raja-raja datang dan pergi, tetapi bangsa itu tetap jatuh dalam dosa yang sama. Seperti lingkaran yang tidak putus, selalu ada satu kisah unik di akhir hidup Elisa. Elisa meminta raja untuk memukul tanah dengan panah. Raja melakukannya, tetapi hanya 3 kali. Dan Elisa menjadi marah. Mengapa? Karena tindakan itu mencerminkan di dalam hatinya, yaitu setengah hati. Ia tidak sungguh-sungguh menangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Pasal 14 membawa kita kepada Amasya tentang yang dia katakan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak seperti Daud, bapa leluhurnya. Sekali lagi muncul catatan, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Ini bukan dosa besar yang langsung terlihat, tetapi ini menunjukkan hati yang tidak sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dan seringkali justru itulah masalahnya. Dalam kehidupan kita, bagian ini sangat keras mengingatkan, kita bisa hidup cukup baik, cukup benar, cukup rohani, tetapi tanpa sadar ada bagian-bagian kecil dalam hidup kita yang tidak benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Kita merasa itu tidak masalah karena secara umum kita baik-baik saja, padahal justru disitulah arah hidup kita perlahan dibentuk. Tuhan tidak hanya melihat tindakan besar kita, tetapi juga bagian kecil yang kita simpan untuk diri sendiri. Karena iman yang sejati bukan tentang menjadi cukup baik, tetapi tentang hati yang utuh bagi Tuhan. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah ada bagian kecil dalam hidup kita yang selama ini kita biarkan, padahal kita tahu itu tidak sepenuhnya berkenan kepada Tuhan? Apakah kita hidup bergantung pada lingkungan rohani atau sungguh memiliki relasi pribadi yang hidup dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami merasa cukup dengan kehidupan rohani yang setengah-setengah. Ampuni kami jika hati kami tidak sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Ajari kami untuk hidup dengan hati yang utuh, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil. Bentuklah keluarga kami untuk sungguh-sungguh hidup setia kepada-Mu setiap hari. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
0: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
0: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Amsal 25 ayat pertama sampai 28. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya, apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Bilalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.

dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian yang sudah

bersama sekalian. Selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sahabat Itus dimanapun sahabat berada. Oke, Sahabat Itus kembali lagi. Beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

0: Ivanova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

para sahabat setia Radio Serenictus yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun para sahabat berada pada pagi hari ini, saya Pendeta Daniel Dwi Semantoro, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Puri Anjas Semarang, Semarang, mengajak kepada para sahabat semua sebelum pada hari ini, setelah kita beristirahat semalam, kita dibangunkan Tuhan dan kita siap beraktivitas, kita siap untuk hidup, untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan untuk menjadi berkat ya kehidupan kita, pelayanan kita berguna bagi sesama kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita di hari ini, di pagi ini untuk mendasari, ya, melandasi kehidupan dan pelayanan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita sudah ada di pertengahan, ya, kurang lebih hampir pertengahan bulan Mei. Pada bulan ini kita akan memasuki dua momentum. Ya, sebagai orang Kristen kita memasuki dua momentum. Pertama, momentum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan momentum selanjutnya adalah Pentakosta. Nah, Bapak Ibu, sahabat semua, nats firman Tuhan atau makna tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita memberikan makna, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, nats firman Tuhan ada beberapa penggalan ayat. Yang pertama di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kemudian ayat yang ke-16 sampai 18. Itu di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4, meloncat di ayat 16 sampai 18. Kemudian disambung di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Sambungannya adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk para sahabat semua. Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Tuhan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku." Ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat tempat. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kita meloncat di ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya."

beserta atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, para sahabat setia Radio Serenitus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membahas lebih dalam kebenaran firman yang sudah kita baca, saya mengajak kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita, memampukan dengan kuasanya sehingga kita bisa memahami dan bisa melakukan firman itu dalam kehidupan dan pelayanan kita di hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Setelah kami beristirahat semalam, kami bersyukur Tuhan berikan kekuatan pada kami sehingga kami bisa bangkit sebelum kami memulai pelayanan di hari ini, memulai kehidupan yang menjadi berkat bagi sama kami. Kami merindukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Para sahabat setia Radio Sarangtus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, momentum kenaikan Tuhan Yesus, ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu momentum, suatu peristiwa rohani yang sangat penting, ya. Menjadi peristiwa bagi Kristen, peristiwa yang penting dan bahkan sangat berharga. Mengapa penting dan berharga? Ada beberapa makna, ya, sangat penting bagi pertumbuhan iman orang percaya. Ada beberapa makna, minimal ada 3 makna. Kita akan bahas bersama-sama para sahabat. Yang pertama maknanya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah pemberian janji rasa aman. Sebagai bentuk pemberian janji rasa aman kepada manusia. Ya, mengapa Tuhan berkata bahwa dia akan pergi ke Bapa di surga? Dan muridnya pasti khawatir, ya, karena Tuhan berkata aku akan pergi ke suatu tempat. Jadi muridnya merasa khawatir kalau ditinggalkan Tuhannya. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 Tuhan berikan alasan mengapa dia pergi ke surga. Jadi Tuhan berjanji bahwa Tuhan pergi ke surga adalah untuk menyediakan tempat persekutuan, tempat indah, ya, tempat tinggal, tempat persekutuan antara Tuhan dan muridnya, tempat persekutuan, tempat tinggal yang kekal, ya, antara Tuhan Yesus dan para muridnya. Jadi para sahabat setia Radio Sarangtus, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, acap kali kita orang-orang Kristen yang merasa khawatir, ya, orang Kristen merasa takut, bahkan takut dan khawatir oleh apa? Oleh karena merasa hidupnya sendiri, ya, tidak ada teman. Orang Kristen merasa alone, orang Kristen merasa lonely, ya, kesepian dan merasa ketersendirian, ya, hidupnya tersendiri, merasa sendirian, hidupnya merasa kesepian, juga pelayanannya juga begitu, merasa sepi dan merasa sendirian. Nah, orang Kristen merasa terlalu menanggung beban kehidupan dan pelayanan yang berat karena merasa tidak ada orang menolong. Bahkan dia merasa, orang-orang Kristen merasa bahwa Tuhan tidak ada di sisinya. Nah, orang Kristen yang masih merasakan persoalan, merasa kesepian, merasa sendirian, alone dan lonely, harus berani, ya, berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa dan Tuhan Yesus memberikan janji Roh Kudus, ya. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berada di surga untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Roh Kudus adalah roh penghibur untuk memberikan dorongan kekuatan, memberikan karunia-karunia, ya, kepada orang-orang percaya supaya mereka merasa kuat, ya, mereka merasa terhibur, kuat menghadapi tantangan kehidupan dan pelayanan. Jadi para sahabat setia Radio Sarangtus, saya sebagai hamba Tuhan berkata bahwa kita sebagai orang percaya tidak harus khawatir, kita tidak harus takut menghadapi segala bentuk tantangan apapun. Ya, tantangan penyakit, sakit-penyakit, tantangan beratnya ekonomi di zaman sekarang, ya, masa depan yang tidak menentu, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah jodoh dan lain sebagainya, ya, kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita tidak harus khawatir? Oleh karena Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus itu senantiasa menyertai hidup dan pelayanan kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita karena Tuhan berjanji. Dan dia juga memberikan Roh Kudus di dalam diri kita sehingga kita tidak harus merasa kesepian dan ketersendirian. Amin. Ya, puji Tuhan, ya, para sahabat, kita harus paham hal ini. Kemudian makna yang kedua mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Makna yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan jaminan tempat kehidupan kekal di surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan jaminan bahwa dia sedang menyediakan tempat yang kekal bagi para murid, bagi kita semua orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, para sahabat, acap kali orang yang hidup di dunia ini merasa bingung, ya, merasa khawatir, bahkan takut ketika nanti jasmaninya, fisiknya mati. Kemana kehidupan yang akan datang? Pergi kemana tempat tinggalnya yang mana?
Orang dunia memikirkan ini, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus memikirkan ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memegang firman Tuhan. Janji Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat kekal, tempat yang layak, tempat persekutuan antara Tuhan dan umat Tuhan. Jadi para sahabat, hidup fisik kita yang sewaktu-waktu bisa berakhir, ya, jasmani kita, kehidupan fisik kita, jasmani kita, sewaktu-waktu bisa berakhir. Bapak bisa memanggil kita untuk pulang. Tetapi kita tidak harus bingung, tetapi kita tidak harus khawatir kemana kita akan bertempat tinggal. Sebab janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Pasti setiap janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin, pasti akan terjadi, ya. Jadi kalau kita nanti meninggal, kita mati jasmani kita kelak, kapanpun itu terjadi, kita tidak tahu ya kapan kita akan meninggal. Kita harus yakin bahwa kita dijamin ada tempat tinggal kekal di surga bersama Tuhan. Haleluya. Nah para sahabat, tibalah kita ke makna yang ketiga, ya, makna ketiga dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna ketiga itu adalah sebagai pemberian tugas penyaksian. Jadi Tuhan naik ke surga untuk memberikan amanat, untuk memberikan tugas supaya orang Kristen menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan. Artinya kenaikan Tuhan ke surga meninggalkan tugas atau amanat bagi kita semua. Menjadi saksi Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, ya. Dan juga dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, supaya kita pergi menjadi saksi, membawa orang menjadi murid Tuhan, dibaptis dan lain sebagainya, ya. Dan juga menjadi saksi bagi Kristus untuk memberitakan Injil kepada semua orang, baik orang-orang berada di tempat yang dekat maupun orang-orang ada di tempat yang jauh sampai ke ujung bumi. Nah para sahabat setia, radio siaran itu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa mengasihi dunia? Ya, Tuhan itu mengasihi dunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengasihi dunia memberikan anak yang tunggal supaya semua orang yang percaya diselamatkan, ya. Tuhan menunjukkan bahwa kasih yang besar dinyatakan lewat pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib supaya dunia itu diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus menjadi saksi memberitakan Injil kepada semua orang, karena banyak orang sampai zaman sekarang tahun 2026, ya, khususnya di Indonesia ini, banyak orang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Jadi mereka masih ada dalam kegelapan, mereka masih ada dalam kematian, ancaman kematian kekal di neraka. Nah, oleh karena itu kita harus bersaksi memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang di sekitar kita dari tempat yang jauh sampai ke ujung bumi. Itu adalah perintah Tuhan, itu amanat Tuhan Yesus. Nah para sahabat, tugas penginjilan adalah tugas yang nyata bagi kita, ya, ditujukan kepada, diberikan kepada semua murid Tuhan, tidak peduli siapapun orang tersebut. Jadi tugas penginjilan bukan ditujukan hanya untuk gembala sidang, gembala jemaat, pendeta, pendeta muda, evangelis, vikaris, atau jabatan-jabatan gerejani, gerejawi yang lainnya, ya, yang ada, yang kita kenal. Tetapi menjadi saksi tugas bagi semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus mau menjadi saksi Tuhan, mengabarkan Injil kepada semua orang, ya, supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang itu percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tugas pelayanan ini sangat penting, ya, sebab semua orang harus percaya Yesus. Orang Kristen tidak boleh egois, ya, mementingkan diri sendiri. Dia merasa sudah diselamatkan, tidak peduli nasib orang lain. Oleh sebab apa, Tuhan Yesus akan menuntut orang Kristen pada saat penghakiman di akhirat, ya. Jikalau orang Kristen enggan memberitakan Injil, enggan menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada dunia, maka orang Kristen akan kehilangan potensi menerima upah-upah kekal di surga. Ya, kita mengingat janji firman Tuhan bahwa ada banyak mahkota
yang disediakan Tuhan bagi para muridnya yang rajin menjadi saksi, yang rajin memberitakan Injil dan bersaksi kepada dunia tentang keselamatan kekal di dalam diri Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebagai penutup para sahabat yang mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita ya, atau saya mengajak kita sebagai orang percaya untuk merenungkan kehidupan dan pelayanan kita di hari ini, khususnya menjelang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang sangat monumental ya, sangat fenomenal ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat kekal bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga supaya hati kita nyaman, bahwa kita hidup tidak sendirian, tidak merasa sendiri, tidak merasa sepi ya, alone dan lonely ya. Kita harus percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Roh Kudus memberi kekuatan, memberi perlindungan, memberikan penghiburan senantiasa pada kita ketika ada banyak persoalan dalam hidup dan pelayanan yang sedang kita hadapi. Dan kemudian ada makna yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus surga adalah pemberian tugas atau amanat untuk menjadi saksi, amanat memberitakan Injil kepada seluruh dunia sampai ke ujung bumi supaya orang-orang itu tidak binasa tapi percaya Yesus dan menerima hidup yang kekal. Nah, para sahabat, barangkali orang Kristen merasa malas mengabarkan Injil. Mengapa malas mengabarkan Injil? Mungkin merasa ya, beralasan orang Kristen sudah selamat dan tidak peduli pada keselamatan orang lain. Kedua, mungkin orang Kristen malas menginjil menjadi saksi Kristus oleh karena tidak paham tentang upah kekal bagi para saksi dan penginjil. Atau barangkali orang Kristen malas melakukan penginjilan menjadi saksi Kristus oleh sebab khawatir dan takut ya, karena menginjil di daerah yang mayoritas bukan Kristen seperti di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, menakutkan ya. Memang ada kasus beberapa orang Kristen yang ditangkap, orang Kristen yang diadili, orang Kristen yang dipenjara oleh karena melakukan penyaksian, menyaksikan, menginjilkan ya, menginjili orang-orang di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas tidak beragama Kristen. Nah, para sahabat setia Radio Caritas, dimanapun para sahabat berada, marilah di momentum kenaikan Tuhan kita, kita memaknainya dengan bijak ya. Izinkanlah saya menutup perenungan firman Tuhan pagi hari ini untuk mengucapkan kepada para sahabat selamat ya, merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Kiranya hari kenaikan Tuhan ke surga menjadi momentum kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Kita tahu makna kenaikan Tuhan, kita percaya dan tidak bimbang lagi bahwa kita orang Kristen harus tahu makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah saya mengajak kita semua untuk berdoa, ucap syukur pada Tuhan supaya kita bisa menjadikan momentum ini untuk menumbuhkan iman kita, menjadi saksi Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kami percaya firman itu akan menggema dan menjadi dasar bagi orang Kristen sehingga imannya semakin kuat, dan juga orang-orang kurang percaya, orang tidak percaya Kristus diselamatkan. Berkati Radio Caritas, para pengurusnya, Tuhan memberkati sehingga melalui Radio Caritas banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus dan orang Kristen dikuatkan imannya, diburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

untuk sahabat semuanya. Nah, saatnya saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 13 Mei 2026. Siapa saja kira-kira? Banyak juga ya yang mau bergabung.

mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya sahabat semuanya diberkati selalu. Yuk, sebelum saya sapa satu persatu, saya akan putarkan pujian untuk membuka perjumpaan kita di Happy Birthday Rabu 13 Mei 2026.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Di happy birthday hari ini ya, hari Rabu 13 Mei 2026. Ada siapa nih? Saya akan sapa, ucapan selamat ulang tahun. Hari ini adalah hari yang istimewa karena Tuhan memberikan kehidupan. Kiranya sahabat dapat berbagi kebahagiaan dengan orang yang sahabat kasihi. Selamat ulang tahun, ada Bapak Tamar di Cepogo Bang Sri Monitor 818. Halo Ibu Yekti Nusantarawati di Kalisusuk Demak Monitor 2388. Halo-halo juga Ibu Lili Lindayani di Gabahan Monitor 3594. Selamat ulang tahun. Halo Ibu Amin di Kuala Mas, monitornya 3800. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Kustanto di Tanggul Mas Timur, monitor 4220. Saya menyapa juga pagi-pagi Ibu Tan Swilian di Pondok Raden Patah, monitornya 4280. Pagi-pagi ini ibu-ibu sudah stay tune bersama Itusnya ya, tapi juga sahabat yang lainnya juga lagi gabung bersama Itusnya setiap hari di 96.5 FM Itu Sahabat Anda. Selamat ulang tahun, kiranya setiap usaha dan kerja keras sahabat diberkati dan menjadi saksi yang kuat bagi kemuliaannya dan hidup sahabat. Ini para senior, selamat membagikan kebaikan suri talodanya kepada yang muda. Ha. Bapak Tamar, selamat ulang tahun. Ibu Yektinus Santorowati, Ibu Lili Lindayani, Ibu Amin, juga Bapak Kustanto. Ada Ibu Tan Swilian, ya, selamat ulang tahun. Diberkati selalu. Hadiah yang terindah hari ini diberkati dan iman sahabat selalu membimbing sahabat sepanjang tahun.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Hari ini di hari ulang tahun sahabat, kiranya sahabat-sahabat merasakan kehadiran kasih Tuhan yang selalu menyertai sahabat. Nikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Selamat ulang tahun, ada siapa nih? Ada Ibu Esther Meliana di Tanah Mas Semarang. Selamat pagi Ibu. Saudara Sandi di Sinar Waluyo. Halo, selamat ulang tahun juga. Ada sahabat Kesia Stefani di Taman Sri Kuncoro. Saya sapa juga untuk pagi hari ini saudara Agung Setianto di Salatiga. Selamat ulang tahun juga. Sahabat Kesia Alita di Tanggul Mas. Kemudian saya sapa juga saudari Erna di Seloma. Selamat memasuki usia yang baru. Kiranya sahabat semuanya merasakan kebahagiaan selalu berpeluk di sahabat semuanya ya. Kesehatan menyelimuti sahabat. Jadilah menjadi pribadi yang pintar, takut akan Tuhan, serta menjadi pribadi yang berguna. Tuhan senantiasa bersama sahabat-sahabat ya. Selamat ulang tahun buat sahabat itu siang berulang tahun. Hari ini diucapkan juga yang belum tercatat ya. Kembali lagi saya sapa Ibu Tan Swilian, kemudian juga Ibu Esther Meliana, saudara Sandi, sahabat Kesia Stefani, ada saudara Agung Setianto. Halo-halo sahabat Kesia Alita dan juga saudari Erna, selamat ulang tahun. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun dan hadiahnya ini dia pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Yuk kita nikmati bersama-sama hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Ya, sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya hari ini 13 Mei 2026. Lanjut lagi nih ya. Diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati langkah hidup sahabat, memberikan kesehatan, kebahagiaan yang melimpah. Dan Tuhan memberikan berkat buat sahabat-sahabat semuanya, dan juga apa yang sudah didoakan akan tercapai setiap mimpi-mimpi sahabat. Halo saudari Felita Meril Tios di Semalang Indah. Halo juga saudari Eliener Mariana Niken di Jalan Kapas. Ada sahabat Mangesti di Panti Meloso Dr. Cipto. Selamat pagi juga saudari Meliana di Candi Berlian Pasadena. Sahabat VB Fitonia di Karangrejo. Selamat ulang tahun hari ini, diberikan umur panjang dan tahun-tahun hidup yang penuh berkat seperti janji-janjinya. Selamat ulang tahun, saudari Felita Meril Tio, saudari Eleanor Mariana Niken. Ya, ada Dunia. Nah, sahabat Iktus yang sudah tergabung bersama Iktusnya, yang tapi belum tercatat nih ya, saya ucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Hari yang spesial menjadi kenangan tersendiri. Hari ini 13 Mei 2026. Kembali lagi puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Selamat menikmati.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
4: Baik, dua pujian sudah kita nikmati, jadi pagi hari semakin berwarna, diwarnai dengan sukacita sahabat-sahabat ya. Masih saya menyapa, selamat ulang tahun. Tuhan memberikan umur panjang dan tahun-tahun yang penuh berkat seperti janjinya. Di hari spesial ini, Tuhan juga membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup sahabat. Ya, diucapkan selamat ulang tahun ada sahabat Theo di Citanduwi Selatan. Kemudian ada sahabat Afia di Telogosari. Ada juga saudara Derajat Ajati Purnomo di Perumnas Krapyak. Selamat ulang tahun sahabat Indri Mangesti. Nah ini tempat tugas ya PBDC. Juga mensyukuri anugerah usia baru. Nah sahabat semuanya tentu terus berdoa. Kiranya Tuhan selalu menuntun sahabat dalam setiap rencananya. Untuk rencana-rencana yang sudah disusun, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat semuanya yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan atau saat ini sedang mempersiapkan kehadiran anak. Demikian juga sedang berdoa untuk pasangan atau sesuatu yang saat ini dirindukan untuk mempunyai rumah sendiri. Kemudian juga berdoa untuk kesembuhan sahabat-sahabat yang saat ini sedang sakit ya. Baik, diucapkan selamat ulang tahun sahabat Theo, sahabat Afia, saudara Derajat Jati Purnomo, juga sahabat Indri Mangesti, sahabat Regina Risma Alingga. Semuanya yang lagi berulang tahun hari ini, Rabu 13 Mei 2026 menjadi sukacita tersendiri buat sahabat-sahabat semuanya dan seluruh keluarga dan teman-teman. Dan akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Birthday. Jangan lupa nih, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Selamat pagi, selamat berkarya. Tetap terus bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Bisakah lelaki dan perempuan akur? Pada suatu hari, makhluk dari planet Mars yang disebut lelaki bertemu dengan makhluk dari planet Venus yang disebut perempuan. Keduanya saling menatap. Tubuh mereka ternyata berbeda, begitu juga jiwa mereka. Mereka saling tertarik, mereka saling berkunjung, mereka jatuh cinta, mereka hidup dengan akur. Namun kemudian hari mereka pindah ke bumi. Di sini keduanya terkena penyakit amnesia selektif. Sadar bahwa tubuh mereka berbeda, namun lupa bahwa jiwa mereka berbeda. Akibatnya si lelaki menuntut, sikapmu harus begini. Dan si perempuan menuntut, sikapmu harus begitu. Akibat penyakit kelupaan itu, suami dan istri saling bertengkar. Demikian benang merah buku Men are from Mars, Women are from Venus, karangan psikolog yang bernama John Gray. Itulah sebenarnya inti persoalan hubungan lelaki dan perempuan. Kita menyadari dan menyukai perbedaan fisik, namun kita lupa dan kurang peka terhadap perbedaan psikis yang ada. Kita lupa bahwa lelaki dan perempuan merupakan makhluk yang jiwanya berbeda. Begitu berbedakah jiwa lelaki dan perempuan?